0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
15: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
16: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
15: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
17: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
18: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kecil nggak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus di nggak boleh karena sudah ada pihak tersendiri dari pesawat.
17: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Fartesa. Erlin.
19: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
20: Sepertinya mereka termasuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
19: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

beserta berita yang telah kami siarkan pendengar ya, silakan WhatsApp di 08 11 57 01 042 atau telepon di 7349 87. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini ya, di sini Minggu 7 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan dari dunia olahraga, di mana beberapa saat lagi juga kita akan menyaksikan Piala Dunia 2026 pendengar, di mana semangat masyarakat di Kalimantan Barat ya menyambut Piala Dunia sudah semakin terasa. Setelah dibukanya pendaftaran lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026, antusiasme penyelenggara dari berbagai kalangan ini mulai terus meningkat pendengar. Sejak pengumuman resmi permintaan lisensi untuk nobar ini ya datang dari komunitas masyarakat, instansi pemerintahan, hingga pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan restoran yang kini sudah mulai ingin menghadirkan suasana nobar di lingkungan masing-masing. Tentunya nobarnya juga yang resmi pendengar ya. Nah, hal ini juga menunjukkan tingginya minat masyarakat Kalbar untuk menayangkan dan juga merayakan sepak bola dunia secara bersama-sama. TVRI sebagai pemegang hak siar menegaskan bahwa lisensi nobar ini menjadi jaminan legalitas dan kenyamanan acara. Dengan lisensi resmi, penyelenggara dapat memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, serta mendapat dukungan teknis siaran langsung. Melansir dari laman rri.co.id, Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga dengan 19 Juli 2026, disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kehadiran nobar di berbagai titik Kalbar ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan, mempererat solidaritas, dan juga sekaligus menghadirkan euforia sepak bola dunia bagi masyarakat. Untuk Anda pendengar yang ingin tahu informasi lengkap dan pendaftaran lisensi, ini dapat diakses melalui tautan resmi untuk nonton bareng itu di bolagembira.tvrinews.com untuk register. Kemudian tentunya ini juga resmi tentunya pendengar ya, dengan meningkatkan antusiasme ini masyarakat di Kalimantan Barat juga pastinya akan semakin ramai lagi untuk menyaksikan Piala Dunia begitu ya, dan siap menjadi salah satu wilayah yang merasakan gegap gempita Piala Dunia 2026 melalui nobar resmi dan berkualitas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
2: Gampang. Berapa, Mang?
3: 5.000, Dek.
2: Bentar, bentar.
1: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas, padahal kan itu uang keluaran baru.
2: Alah, yang penting laku.
1: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah jadi sia-sia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Kali ini informasi kami update dari dunia pertanian, pendengar, di mana nilai tukar petani atau NTP di Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 178,38, meningkat dibandingkan April 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Dan pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saihudin menjelaskan bahwa NTP ini mengalami kenaikan seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar tercatat sebesar 178,38 atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ia menambahkan indeks yang diterima petani naik 2,47% menjadi 226,79. Sementara itu, indeks yang dibayar petani juga mengalami kenaikan 0,49% menjadi 127,14. Menurut Saihudin, kenaikan indeks yang diterima petani terutama didorong oleh komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica. Komoditas utama yang mendorong kenaikan berasal dari sektor perkebunan dan tanaman pangan seperti karet dan kelapa sawit. Di sisi lain, indeks yang dibayar petani dipengaruhi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Saihudin menjelaskan peningkatan NTP ini juga dipengaruhi oleh kenaikan pada tiga sektor utama pertanian di Kalbar. Subsektor tanaman pangan naik 0,93%, hortikultura naik 0,68%, dan perkebunan rakyat naik 2,3%. Dari ketiga subsektor tersebut, perkebunan rakyat ini mencatat kenaikan tertinggi karena didukung meningkatnya indeks yang diterima petani. Sementara itu, nilai tukar usaha petani juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 1,66% menjadi 183,91 pada Mei 2026.

0: Dika, kok kamu ngantongin sampah sih?
1: Sementara aja, Don. Nanti ketemu tong sampah, langsung kubuang kok. Nggak kayak kamu numpuk sampah di kamar.
2: Oh, no.
0: Tapi kan itu kotor.
1: Ya, cuma bungkus keripik kok. Nggak yang kotor-kotor banget.
0: Iya juga sih. Tapi agak aneh aja kulihatnya.
1: Kamu tuh tahu nggak kalau sampah bisa menyebabkan bencana alam?
0: Gimana sampah bisa menyebabkan bencana alam?
1: Don, sampah yang berserakan bisa menyumbat saluran air. Misalnya selokan atau sungai. Nah, kalau hujan deras, air nggak bisa mengalir dengan lancar. Dan akhirnya banjir deh. Selain itu, sampah juga mengurangi daya serap tanah. Akhirnya, tanah juga mudah longsor.
0: Oh, jadi sampah bisa bikin banjir dan longsor ya? Aku kira cuman bikin pemandangan kota jadi jelek aja. Ternyata berat juga ya?
1: Ada lagi yang lebih berat, Don.
0: Apa itu?
1: Kalau si Sheila tahu kamar kamu banyak sampah, pasti Sheila ninggalin kamu deh.
0: Oh.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak, pendengar, kami hadirkan kembali cek fakta untuk Anda melansir dari laman komdigi.go.id mengenai tarif listrik yang ini berita hoaxnya naik 2 kali lipat, pendengar. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif harga tagihan listrik dan perusahaan air minum daerah atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif Vice, Presiden Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial di lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai tarif listrik naik 2 kali lipat ini merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari dunia hiburan ya, di mana Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak meminta seluruh pelaku usaha tempat hiburan malam di Kota Pontianak untuk segera melengkapi seluruh sistem administrasi dan perizinan operasional secara tepat, khususnya pengelola Helens yang baru-baru ini beroperasi di Kota Pontianak. Kita tahu baru saja dibuka, pendengar ya. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Pontianak, Anggi Febri Ardika. Ia menekankan bahwa ketertiban administrasi sangat krusial agar tidak memberikan dampak buruk bagi citra dan tata kelola regulasi di Kota Pontianak. Saat menindak dan menyidak Helens ya pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin, bertepatan dengan malam minggu, pendengar ya, Anggi mengatakan bahwa pihaknya meminta supaya segera dapat memberi sistem administrasi secara lengkap dan lebih tepat, karena pihaknya takutnya ke depan mendapatkan dampak dan memberikan contoh yang tidak baik kepada Kota Pontianak. Selain masalah perizinan, Anggi juga memberikan sorotan tajam terkait adanya anak-anak di bawah umur yang mendatangi tempat hiburan atau ketangkasan tersebut. Menurutnya, anak-anak usia sekolah seharusnya fokus pada pendidikan dan beristirahat di rumah, bukan berada di tempat-tempat yang belum layak untuk usia mereka. Ia mengatakan tentunya dilarang ya, pendengar, karena pada dasarnya untuk anak-anak di bawah umur itu tidak boleh diperkenalkan untuk datang ke tempat hiburan malam tentunya ya. Dan lebih baik di rumah saja istirahat untuk belajar, untuk mengejar pendidikan yang lebih baik. Ia mengatakan seperti itu, dan terkait hal tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Pontianak mendesak pemerintah melalui instansi terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan, khususnya mengenai jam operasional Helens. Anggi mengingatkan bahwa langkah tegas ini diambil bukan untuk membatasi investasi, melainkan demi menegakkan aturan hukum yang berlaku di Kota Pontianak. Jangan sampai ada celah pelanggaran yang dibiarkan begitu saja.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
6: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
7: Baik, kami ajak Anda untuk terus bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami hadirkan untuk Anda ya di pagi ini Idola Indonesia Layak Anak. Selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Idola Indonesia layak anak tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tari, penyiar Anda. Di pagi ini kita akan membahas membangun kepercayaan diri anak ya, melalui modeling dan juga public speaking. Kita kedatangan tiga narasumber kita ya, bidang tamu kita yang cantik dan juga handsome pada pagi ini ya. Pertama kita perkenalkan dulu, ada Dahlia Karisma Ayu, top model internasional Bangkok City International Fashion Week 2026. Wow, keren. Selamat pagi Dahlia, adik Dahlia ya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik, gimana kabarnya juga?
0: Baik juga, alhamdulillah. Wow, ternyata udah gede ya anak mamanya ya. Yang kedua ada Nabila Putri Agustina, Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025. Apa kabar, Kak?
2: Halo. Baik saja, bagaimana dengan Abang?
0: Baik juga, alhamdulillah. Dan yang paling ganteng di antara keduanya adalah Bang Wahyudi MPD GR GR CPSP, coach public speaking dan teacher trainer. Selamat pagi Bang Yudi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya juga Bang Yudi?
3: Oh, baik, luar biasa.
0: Paling semangat nih Bang Yudi nih.
3: Iya. Buat anak-anak murid soalnya.
0: Oh, gitu. Siap. Alhamdulillah ya. Ini kita bisa beruntung banget ya, jadi kita bisa ngobrol tentang public speaking itu sendiri dan juga mungkin membangun kepercayaan diri itu sendiri ya, seperti apa, apalagi kita kaitkan dengan anak begitu. Nah, kita ke sebelum ke Bang Yudi ya, kita ke adik-adik kita dulu nih, Kak Dahlia sama Nabila nih. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar kita nih, silakan dulu nih. Ke siapa dulu ya, Dahlia dulu deh.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia Karisma Ayu, umur saya 11 tahun dan hobi saya adalah modeling, renang dan public speaking.
0: Wih, keren. Kak Nabila, silakan.
4: Halo semuanya, aku Nabila Putri Agustina, berumur 13 tahun dan aku adalah salah satu pemenang Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025.
0: Oh, 2025 enggak tuh. Karena tahun 2026 udah ini ya, udah SMP ya.
4: Iya.
0: Emang sekarang SMP mana?
4: SMP Muhammadiyah 1.
0: Oke, kalau Kak Dahlianya?
1: Di SD Bawah Mai Pontianak.
0: Oh begitu, saya agak bingung nih. Cantik-cantik soalnya Dahlia sama Nabila ini. Cantik, penuh talent dan juga smart begitu ya. Gila. Kalau boleh tahu nih Kak Nabila sama Kak Dahlia, bisa diceritakan gak sih perjalanan awal, bagaimana bisa meraih prestasi yang membanggakan saat ini begitu? Ke Kak Nabila dulu deh. Okay. Bisa diceritakan nih.
4: Oke, okay, so aku kan seorang pemenang Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025.
0: Yeah.
4: Di sana aku memulai journey-ku dari waktu aku masih SD. Aku mengingat waktu aku masih SD aku sering dibully.
0: Waduh.
4: Ya, aku sering dibully karena warna kulitku yang berbeda dengan mereka. Warna kulitku lebih gelap dari mereka. Makanya aku mengambil ceritaku waktu aku masih SD untuk dijadikan advokasi, yaitu Gendu, generasi dongeng yang sekarang sedang berjalan untuk memberi edukasi ke anak-anak juga. Nah, di situ aku mengajari mereka tentang bahayanya bullying dan juga pasti budaya Indonesia. Aku juga pernah nih ikut volunteer di Malaysia, yaitu Indonesian Millennial of Change. Nah, di situ aku bertemu dengan anak-anak imigran Indonesia yang di Malaysia. Aku mengajarkan banyak budaya Indonesia dan juga pasti tentang bullying, karena di sana aku lihat-lihat ya, di sana mereka masih belum mengerti apa itu bullying, makanya mereka masih sering mengejek sama sesama.
0: Oh, begitu. Keren sih. Awal ceritanya dari apa namanya ya, hal yang dialami gitu ya.
4: Iya.
0: Itu siapa yang ngajarin, coachnya?
4: Iya.
0: Awal ceritanya kenal sama coach Yudi ini gimana?
3: Kenalnya tiba-tiba aja ya?
4: Iya, kenalnya tiba-tiba. Itu waktu itu kita baru kenal waktu aku mulai-mulai mau ikut modeling pageant waktu Putri Pendidikan.
0: Kelas berapa waktu itu?
4: Waktu itu kelas 7.
0: Kelas 7 ya?
4: Iya.
0: Oke, keren sih. Oke, kita ke Dahlia. Gimana nih Dahlia? Saya panggil Lia aja ya. Soalnya Dahlia, Nabila hampir sama nih. Silakan Lia.
1: Jadi tuh dulu tuh saya sempat dipilih jadi salah satu peserta lomba bujang dara di sekolah.
0: Okay.
1: Nah, kan kan dulu tuh
0: tahun
1: latihan
0: berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Tahun 2023.
0: Oke, terus?
1: Jadi tuh dulu tuh kayak punya kenalan pelatih. Nah, selama buat latihan lomba fashion show itu, aku kan latihannya sama pelatih nih. Jadinya kayak pas selesai lomba Bujang Dara itu ditawarin lomba. Kayak
0: sama dari, siapa yang nawarin tuh?
1: Pelatihku namanya Sasa.
0: Oke, terus?
1: Jadi tuh ditawarin, Dahlia mau ikut lomba ini enggak? Jadi kayak pertama kali ikut lomba itu kayak gugup, nervous gitu. Nah, pas pertama kali lomba di umum itu kayak bingung dan takut sekali buat kayak bisa menang apa enggak. Terus dari lomba itu mulailah keterusan hingga di panggung internasional.
0: Oh, sampai ke Bangkok ya?
1: Iya.
0: Oh, gila, keren. Sampai ke Bangkok itu gimana ceritanya itu? Seleksinya ketat gak sih?
1: Enggak
0: ya, tiba-tiba berangkat ke Bangkok aja ya. Wih, keren tuh kan. Kita tinggalkan Nabila sama Dahlia, kita ke coachnya dulu, Coach Yudi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan aktivitas yang saat ini sedang dijalani ini apa nih?
3: Kabel itu. Silakan. Halo, nama saya Wahyudi. Kalau di sosial media saya kerap diakrab dipanggil sebagai Wahyudi Aksara. Nah, tapi teman-teman biasanya sama anak-anak murid ini biasanya panggilnya Bang Wah gitu ya.
0: Wah.
3: Terus aktivitas sehari-hari biasa untuk sebagai private nih coach public speaking dan juga sebagai teacher trainer kayak gitu, pelatih guru.
0: Oke. Kalau berkaca dari kedua ini apa namanya? Ngocehnya terlalu gimana gitu ya, terlalu over mungkin ya, itu apakah memang pengaruhnya public speaking itu bang?
3: Iya tentunya kayak gitu ya.
0: Saya nggak nyangka nih bang, anak sekecil ini bisa jago banget ngomong.
3: Sangat luar biasa perkembangan mereka, itu adalah sebuah apresiasi dan kebanggaan juga sebagai seorang guru kayak gitu ya. Karena kalau ngelihat dari progres mereka itu sangat luar biasa. Awal-awal ketemu tuh masih malu-malu takut
0: ya.
3: Sebenarnya nah sebenarnya mereka ini udah menang di atas dirinya sendiri karena bisa mengapresiasi, bisa membanggakan diri sendiri maupun orang tuanya. Sekarang ada ibunda tercinta juga yang kita hadirkan di sini. Nah itu udah sangat membanggakan diri mereka. Tentu kalau misalnya di atas panggung itu butuh keberanian dan juga ini adalah sebuah wahana pembelajaran juga ya bagi mereka. Kalau public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kita bisa lihatlah misalnya di dalam kelas ada guru yang nanya, guys, kayak gitu ya. Ada yang belum paham, ada yang belum nanya. Pasti kondisi kelas itu cenderung diam, tenang, dan gak ada nanya, kayak gitu. Tapi dengan ajang ini, mereka itu dikasih sarana dan prasarana untuk terus bisa, kayak gitu, memberikan suaranya untuk generasi muda. Bahwasannya suara mereka berperan penting. Itu juga saya ajarkan ke Nabila sama Dahlia. Kalau misalnya kalian ada keresahan, kalau misalnya kalian ada kegelisahan, coba suarakan. Makanya Nabila punya advokasi itu yang udah disesuaikan dengan pengalamannya dia. Karena pengalamannya gak mudah. Itu bullyingnya, wah itu kacau banget. Udah gak hanya verbal, tetapi juga udah ke fisik. Udah ke cyberbullying juga. Kalau misalnya kita ngelihat sosial media, begitu juga dengan Dahlia kayak gitu, sering juga mendapatkan bullying secara verbal. Tetapi mereka ini adalah insan yang mampu membuktikan gitu, kalau diri mereka itu bisa dan tidak melawan bullying dengan cara yang sama, tetapi dengan jalur prestasi.
0: Wih, keren. Salut deh. Bang Yuri, kenapa sih public speaking ini begitu penting ya? Dikenalkan kepada anak yang mungkin bisa dikatakan ya usia dini lah begitu.
3: Begitu penting karena kayak gini, berdasarkan penelitian 80% orang itu berhasil karena ilmu public speakingnya, kemampuan public speakingnya. Tinggal milih nih gitu, mau lewat jalur public speaking atau enggak jalur public speaking. Apalagi zaman sekarang anak-anak sejak dini tuh cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, pengen jadi content creator. Semua pekerjaan itu tuh harus ngomong.
0: Ya,
3: mereka jualan di live selling, mereka harus ngomong. Ngomongnya harus menarik, harus bisa untuk menimbulkan rasa penasaran audien biar bisa beli produknya. Begitupun konten, mereka harus bisa nulis skrip, akhirnya harus bisa ngomong. Dan untungnya orang tua mereka ini sadar bahwa dunia mereka tuh sekarang udah berubah kayak gitu. Akhirnya sebenarnya public speaking ini saya nggak jual jasa saya ini, tapi akhirnya kayak orang tua tuh percaya sama saya, satu anak yang saya pegang, saya kontenin, eh ternyata banyak emak-emak nyerbu saya biar anaknya dipegang sama saya coachin gitu. Untungnya kayak memang anak-anak yang saya pegang, saya juga pilih-pilih untuk bawa anak. Saya nggak mau kayak misalnya semua anak saya terima, soalnya kan saya bukan juga kayak sekolah yang menampung semua anak gitu. Akhirnya saya seleksi juga akhirnya anak-anak yang mau, karena kalau misalnya anak yang saya terima harus anaknya dulu yang mau, orang tuanya support, kalau dua-duanya oke saya mau, kalau enggak ya udah kayak gitu. Untuk sementara belum dulu. Nah akhirnya apa, anak-anak ini berprogres dari yang memang ngomong masih malu-malu, akhirnya semuanya pada juara, menang lomba storytelling. Nabila nih menang juara satu

0: ngobrol aja dulu, berani nanya aja dulu, kayak gitu. Hmm. Itu pembiasanya. Kalau anak yang nggak public speaking, kita nggak membedakan antara anak introvert sama extrovert. Nabila cukup introvert untuk itu sebenarnya. Hmm. Tapi dia berani untuk public speaking. Karena kalau misalnya belajar public speaking, kita nggak hanya belajar bagaimana strategi, bagaimana metode untuk berbicara di muka umum, tapi kita juga belajar karakternya dulu, kepercayaannya anak. Kalau anak yang nggak public speaking, biasanya cenderung dia menghindar. Hmm. Dia takut untuk mengekspresikan itu, bahkan untuk bertanya, kayak gitu. Matanya kok misal ditanya, lihat kiri, kanan, ke atas, kayak gitu, belum terbiasa. Itu anak yang belum belajar public speaking, dan ngomongnya tuh belum terstruktur, belum ada isinya. Biasanya dikasih tema apa, dikasih pertanyaan apa, larinya ceritanya kemana. Tapi kok untuk anak yang belajar public speaking, mereka secara core, secara inti udah tahu esensinya, udah tahu intinya, dan kemudian bisa mengekspresikan itu kepada halayak. Karena berbicara itu kita nggak hanya belajar tentang inti, tapi bagaimana menebarkan energi itu supaya orang bisa mendengar suaranya kita. Nah, itu yang dilakukan oleh adik-adik di sini gitu.
1: Oke, setiap anak itu punya potensi nggak sih untuk berani ngomong di depan publik begitu, Bang?
0: Iya, pasti semua orang punya potensi. Ketika lahir kita tuh udah dikasih potensi itu. Apa yang dikasih potensi sama Tuhan? Ketika kita lahir, kita menangis, kita teriak, kita menyuarakan. Pasti itu ada maknanya. Bisa jadi kita lapar, bisa jadi kita minta tolong dan segala macamnya. Sayang banget kok kita udah dikasih nikmat sebagus itu sama Tuhan, apalagi dengan berbicara kayak gitu. Sayang kalau misalnya tidak diefisiensikan. Bahwasannya kalau misalnya kita emang punya mulut itu, ya udah tinggal diasah aja lagi skillnya kayak gitu. Tapi tentu harus pilih coach yang tepat.
1: Asik, keren. Makasih Bang Yudi. Kita ke apa adik kita nih, Nabila dan juga Dahlia. Kalau boleh tahu kedua ini sejak kapan sih ikut apa namanya pengembangan diri kayak modeling, ya vision, dan juga mengikuti kompetisi lainnya? Dari siapa dulu nih, Nabila deh, silakan. Okay. Dari kapan nih Nabila?
2: Aku mulai ngikut pageant itu waktu pas banget waktu aku masih SMP kelas 7.
1: Oke.
2: Okay. Di situ aku benar-benar nyoba aja lah ya. Aku nyoba karena aku pengen mengembangkan diri. Apalagi adikku udah dari kelas 3. Jadi aku juga terinspirasi. Aku ngikut jejak dia. Meskipun aku lebih tua, tapi aku lebih ngikut jejak yang lebih muda. Karena aku juga belajar. Di situ aku benar-benar ngerasa, wah, kayaknya aku harus benar-benar berkembang ini. Karena waktu SD itu, menurutku dulu aku nggak gimana-gimana gitu. Dulu itu aku masih takut, masih malu, masih nggak mau ngikut-ngikut apa-apa. Lomba, dibuang, disuruh ajak ini, nggak mau. Karena dulu aku benar-benar malu sekali. Apalagi dulu aku kena bully. Jadi aku kayak ke bawah rasa gitu.
1: Pesimis ya?
2: Bener. Tapi waktu udah mulai kelas 7, masuk SMP, aku mau coba mengubah diri. Mulailah dikit-dikit ngikutin pageant Putri Pendidikan.
1: SMP mana tadi lupa?
2: SMP Muhammadiyah 1.
1: Oh, Muhammadiyah 1, yeah. Ya Allah. Kalau udah lupa itu gak ingat saya. Keren sekali. Dahlia gimana nih Dahlia? Sejak kapan?
3: Sejak kelas 3 tahun 2003 itu. Pertama kali ikut lomba itu.
1: Lomba apa waktu itu, Kak Boling?
3: Pertama ingat kali gak? Itu lomba bujang dara.
1: Bujang dara. Terus sampai sekarang ya?
3: Sampai sekarang.
1: Gitu. Kenapa sih tertarik sama apa namanya bidang ini begitu, modeling ini dan juga pageant ini gitu?
3: Karena kayak di dunia pageant itu kita kayak bisa belajar disiplin, tanggung jawab dan lain-lainnya.
1: Begitu. Waktu tampil pertama kali nih, ya waktu kelas 3 tadi itu, yeah, tampil di publik, apa yang dirasakan waktu itu?
3: Perasaan tuh kayak, duh bisa juara nggak ya? Kayak nervous, takut gitu.
1: Oh, mengatasi nervous, takut itu apa yang dilakukan Dahlia?
3: Kayak ngajak ngobrol atau nggak tarik nafas gitu.
1: Oh, waktu itu latihannya sama?
3: Kak Sasa.
1: Sasa, berapa lama latihannya?
3: Kayaknya semingguan atau 6 harian lah.
1: Pernah gak sih gugup atau kurang pede lah ya, percaya diri begitu, Kak Dahlia?
3: Beberapa lomba itu pernah. Kayak, duh aku takut nih, gak
1: bu,
3: pede
1: takut
3: sama...
1: Bu, takut bu, gugup, nervous nih ya. Pernah gak ngomong sama orang tua kayak gitu?
3: Biasa sih dipendam sendiri.
1: Jangan dipendam dong, biar ibunya ngasih semangat gitu. Terus kalau misalkan

0: ibunya nggak ada lah, nggak ikut. Cara ngatasi kegugupan tadi, ketidak kepedean tadi itu apa?
1: Kayak pokoknya positive thinking aja.
0: Apalagi nggak ada temen nih diajak ngomong nih tadi nih, ah gimana tuh?
1: Positive thinking aja, semoga bisa menang, kayak doa yang banyak gitu.
0: Oh begitu, siap-siap. Kak Nabila gimana juga?
2: Kalau aku ya, aku mulai berpikir positif dengan cara kayak, oh aku bisa, aku pasti bisa. Aku aslinya juga aku nggak kurang care dengan menang atau kalah, yang penting aku ada pengalaman. Jadi kalau aku kalah ya udah, kalau aku menang alhamdulillah.
0: Oke, okay. Kan Kak Nabila bilang awal ini kan nggak pede gitu kan, terus juga gimana gitu. Nah waktu perasaan Kak Nabila tampil di apa di publik begitu, nah perasaannya kayak gimana tuh waktu itu?
2: Bener-bener nervous.
0: Nervous, gemeteran gitu.
2: Iya bener, negative thinking.
0: Keringetan.
2: Iya keringetan dingin bener. Waktu itu waktu aku pertama kali ngikutin lomba, ini salah satu lomba bahasa Inggris pidato. Itu baru pertama kali. Jadi aku bener-bener keringat dingin, negative thinking, bener-bener nggak tahu kemana itu pikirannya. Jadi di sana tuh bener waktu udah di panggung gagal, karena aku ngerasa udah gugup, ngerasa nggak cukup gitu. Tapi di situ aku juga belajar, oh berarti aku harus begini. Aku kayak kalau udah tahu aku pernah gagal satu kali, kegagalan itu dibuat menjadi kesuksesan di masa depannya.
0: Keren. Apalagi bahasa Inggris ya.
2: Iya.
0: Ngomongnya kalau salah sedikit salah arti.
2: Begitu iya ya? Salah arti.
0: Mantap keren. Lalu kenapa Nabila juga ini bisa ini kan? Menjadi PD ini kan gak mudah begitu kan. Nah belajar berapa lama tuh untuk mengatasi ketidakpedean itu agar nervousnya tuh gak muncul, aku bisa gitu.
2: Actually ya, aku udah mulai belajar untuk PD itu kelas 6, kelas 6 SD. Karena kelas 6 SD pembulianku udah mereda. Yang paling parah itu waktu kelas 4, jadinya kayak benar-benar pesimis banget waktu itu. Tapi waktu kelas 6, karena aku udah ada banyak teman yang support, orang tua aku juga support, aku jadi mulai pede. Tapi waktu pertama kali ikut lomba emang kayak benar-benar ngerasa enggak banget aja gitu. Tapi disitulah aku mulai belajar untuk mengembangkan diri, mau dengan orang tua, teman, lingkungan, atau enggak dengan diri sendiri.
0: Oke, kalau menurut Kak Nabila sendiri, arti percaya diri bagi anak itu kayak apa?
2: Arti percaya diri untuk anak ya, itu menurutku ya, itu sebagai sesuatu penghargaan dengan membanggakan diri sendiri. Karena ya pasti kita kalau ngikutin lomba pasti ngerasa nervous nggak sih? Nervous, takut, nggak tahu bakalan menang apa enggak. Tapi aku di situ bakalan ngasih tahu mereka, jangan pedulikan menang atau kalah. Semua orang itu sama, kita derajatnya sama, mau menang atau kalah. Kita pasti ada pengalaman untuk belajar dari situ, mau dari kekalahan, mau dari kemenangan, pasti ada kesuksesan di dalam masa depan kita.
0: Wis keren. Kalau Kak Dahlia, arti percaya diri bagi Kak Nadila, Dahlia ya Allah. Sampai lupa. Apa nih?
1: Arti percaya diri kepada dari tadi.
0: Percaya diri nih bagi Kak Dahlia itu apa sih sebenarnya?
1: Arti percaya diri itu kayak percaya diri kayak terhadap diri sendiri, tidak mudah pantang menyerah.
0: Banyak latihan juga ya kali ya. Oke, siap. Kita ke Coach Yudi. Coach, kalau kita apa namanya memiliki anak begitu ya, kira-kira cara kita mengenal potensi anak ini biar dia mungkin dia inilah ya lebih apa namanya lebih ke publik lah gitu ya, untuk belajar public speaking ini kira-kira apa yang bisa kita kenali begitu, ada nggak sih tanda-tandanya begitu, oh ini anak harus butuh public speaking nih gitu.
3: Intinya yang pertama adalah punya kesadaran dulu. Kalau belajar ini penting, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya sebelum saya ingin melaksanakan coach atau pelatihan public speaking ini, saya akan ada tes assessment awal, atau namanya tes diagnostik non-kognitifnya juga, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya layering public speaking kan banyak, ada pidato, ada debat, ada storytelling, kayak gitu. Jadi banyak banget ilmunya. Jadi pada akhirnya saya tes dulu assessment awal, anak ini arahnya kemana. Biasanya saya cuma minta kayak gini nih, saya kasih satu kata gitu, coba obrolin apa aja sama kata ini. Atau kalau misalnya anak kecil banget yang umurnya kayak 5 sampai 6 tahun kayak gitu, saya kasih gambar, coba kamu ceritain apa yang kamu lihat dari gambar ini. Nah, di situ tuh kelihatan bakatnya. Kalau anak yang berbakat di ranah storytelling, dia tuh imajinasinya liar banget gitu. Bisa-bisa tiba-tiba ada badak terbang gitu ya, dia cerita kayak gitu kan. Banyak banget hal yang bisa diceritakan. Kalau anak yang hobinya pidato, dia mulai akan sedikit berbicara tentang struktur dan kelogisan, kayak gitu kan. Dia ngomongnya tentang riset, wah bahwa badak ini hampir punah, perlu dilestarikan, oh kayak gitu kan. Jangan-jangan dia ini di 30 tahun ke depan jadi presiden yang kampanyenya ulung banget gitu kan. Nah, jadi mulai diarahkan di situ. Jadi saya akan asesmen awal. Ketika udah dapat asesmen awal ini, saya harus komunikasikan sama orang tua. Butuh peran orang tua yang lebih gitu, karena setiap anak rata-rata beda. Ada yang kosakatanya terbatas, ada yang kosakatanya lancar banget tapi ngomongnya muter-muter aja. Ada yang sebenarnya secara teknis dia udah bagus, cuma karena kurangnya support system yang kurang, nah ini artinya peran orang tua. Akhirnya saya komunikasikan ke orang tua. Selalu, bang, setiap pertemuan dengan saya selalu komunikasi sama orang tua. Bapak, ibu, anaknya kurang ini, coba treatmentnya ini dilakukan di rumah. Karena kok ketemu sama saya palingan seminggu sekali, seminggu dua kali, akhirnya apa peran orang tua yang perlu kayak gitu di rumah. Ada yang anak udah bagus banget ngomongnya, tetapi berpikir kritisnya kurang. Saya bilang, bapak, ibu, coba deh kalau misalnya di rumah atau dimanapun, anaknya biasain tanyain dengan why, kenapa. Misalnya, mah, saya mau beli, misalnya beli sepatu. Tanya, kenapa pengen beli sepatu? Perlunya buat apa? Kenapa kamu pilihnya ya warna hitam? Sesimpel itu untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Kayak gitu. Karena dari berani dulu, bisa berpikir kritis, baru bisa ngomong. Jadi levelnya atau eskalasinya itu terus berprogres gitu. Jadi emang pupuknya pelan-pelan sekali gitu.
0: Oke. Kepada anak nih, Bang Yudi, pendekatan apa yang mau Yudi lakukan begitu agar anak ini agak nyaman gitu, lebih nyaman gitu, untuk belajar public speaking.
3: Satu, pendekatannya adalah pendekatan interpersonal sebenarnya. Saya lakukan mereka ini, saya selami dulu dunianya mereka. Saya nggak mau bawa ke orang-orang tuaan saya paksakan ke dunia mereka. Artinya apa? Saya harus menyelami, saya harus sesuaikan. Makanya kalau misalnya sebelum memulai, saya tuh harus tahu nih kesukaan mereka apa dulu, sukanya. Nah, kayak misalnya kayak si Dahlia ini sukanya stylenya agak K-pop Korea kayak gitu. Oh, dia sama ya? Dia sukanya sama kayak Hirono. Nah, kayak gitu. Beda karakternya. Kalau Nabila sekarang hobinya suka ngopi kayak gitu kan. Ayo, sama ngopi. Udah mulai ada unsur romansa keremajaan tentang percintaan gitu. Jadi mereka nih apapun curhatnya sama saya. Selami dulu dunia yang mereka, akhirnya apa topik-topik yang saya bawa di public speaking itu adalah lekat dengan kehidupan yang mereka dulu kayak gitu. Saya enggak mau memaksakan sesuatu hal yang mereka asing, mereka tidak sukai, bahwasanya pendekatannya harus relate dulu dengan kehidupan mereka kayak gitu. Kalau misalnya kita bahas metode pembelajaran namanya experiential learning gitu.
0: Begitu. Baik, Coach Yudi dan juga adik kita Kakak Dahlia dan juga Nabila. Saya agak gimana ya, Dahlia panggil Lia aja ya. Karena dahnya itu saya ingatnya dadah gitu. Kita break dulu ya. Kakak-kakak dan juga Bang Yudi, kami akan kembali di perbincangan kita di Idola. Kami break dulu sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih bersama Coach Wahyudi dan juga Kak Nabila Putri Agustina dan Kak Dahlia Karisma Ayu. Ya, sebelum ke Coach Yudi, saya sapa juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya di kesempatan kali ini. Coach Yudi, kalau kita bicara sebelum ke Kak Dahlia dan juga Kak Nabila ya, Coach, kalau kita bicara pengalaman gitu nih, Coach, dari Coach Yudi melatih anak-anak ini, faktor apa sih yang berpengaruh dalam membangun percaya diri kepada anak begitu?
1: Oke, faktornya nih banyak nih, bisa internal dan juga bisa eksternal. Okay. Internalnya dulu kayak gitu. Biasanya memang waktu awal-awal ketemu saya itu memang pasti udah pasti tuh malu-malu, takut segala macamnya karena wajah saya ini kan agak-agak kayak barongsai ya bang ya. Jadi karena kan kayak gini, ya, kalau misalnya kita lihat kebanyakan guru itu pasti cewek.
0: Oh iya betul.
1: Karena kayak anak-anak itu secara naluriah percayanya tuh sama cewek karena lebih lekat dengan keibuan yang mengayomi dan segala macamnya. Tapi akhirnya ketemu coach yang cowok, bahwasannya di sini saya akan bawa ke arena permainan dan juga sebagai teman kayak gitu. Makanya arahnya nanti metodenya akan ke fun learning dan segala macamnya kayak gitu.
0: Kalau kita bicara peran orang tua juga, kok seberapa besar ini pengaruhnya?
1: Peran orang tua sangat besar. Satu, pasti butuh biaya. Dan mereka harus tahu coachnya siapa dulu. Terus yang kedua adalah apakah dari treatment-treatment yang saya sarankan, saya berikan ke orang tua itu dijalankan. Nah, biasanya selalu saya jalin lewat komunikasi WhatsApp kayak gitu. Yeah. Ketemu sama orang tua, orang tuanya tuh alhamdulillah semuanya tuh kooperatif, Bang. Kayak tiba-tiba, "Ayo kita kesini ngajak makan." Kayak gitu. "Ayo kita kesini nongkrong." Akhirnya apa? Ngobrolin perkembangan anaknya kayak gitu. "Bang, anak saya sekarang sudah bisa seperti ini." Karena ada beberapa anak, misalnya saya ambil contoh satu anak, dia kekurangan kosakata. Dia itu lebih, bahasa utamanya lebih ke bahasa Inggris karena sekolahnya sekolah international school. Ketika mereka dapat challenge ngomong dalam bahasa Indonesia, dapat lomba dalam bahasa Indonesia, mereka kesulitan. Pada akhirnya apa? "Bu, coba di rumah," kayak gitu kan, "nanti ke toko buku dulu," gitu, "beli buku, terserah dia mau pilih buku apa," kayak gitu, "nanti minta dia baca, nanti ibu review." Sesimpel yang kayak apa, bukan yang kayak langsung apa tokohnya kayak gitu kan, kenapa tokoh ini, misalnya kenapa tokoh kancil itu melompati buaya, enggak, pertanyaan simpel dulu, "kamu suka enggak sama ceritanya, terus ada enggak yang kamu enggak suka dari ceritanya?" Baru pertanyaan nanti meningkat tuh. Misalnya, "kalau di akhir cerita kancilnya enggak lompat buaya, kira-kira apa yang terjadi?" Dia membuat imajinasi sama ceritanya sendiri. Kayak gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi emang peran orang tua, selain memang biaya, orang tua harus mau capek, Bang. Karena enggak bisa semuanya dilimpahkan ke saya. Tetap harus orang tua, karena orang tua ya 24 jam di rumah sama anak ini gitu.
0: Oke, makasih Coach Yudi. Kita ke Kak Nabila. Kak Nabila, perubahan apa yang dirasakan setelah banyak mengikuti kompetisi dan juga kegiatan, apalagi mengikuti public speaking ya? Apa nih perubahan yang
2: perubahannya dirasakan? Sih, aku merasa lebih pede dengan diriku sendiri. Aku lebih bisa menghargai diriku sendiri, karena dulu aku benar-benar ngerasa insecure gitu sama diriku. Apalagi aku punya teman yang sangat berbakat. Di situ aku benar-benar terinspirasi. Aku mulai ngikutin jejak dia juga. Aku mulai belajar dengan dia. Dan di situ aku merasa lebih bangga, lebih pede untuk bisa memberikan suara di depan umum.
0: Oke, kalau kalian?
3: Kalau aku tuh kayak lebih percaya diri tentunya. Lebih bangga sekali kepada diriku kayak bisa sampai di titik sekarang, kayak bisa ikut ke acara-acara besar gitu.
0: Seberapa besar nih public speaking ini berpengaruh terhadap Kak Lia sendiri saat ini begitu?
3: Cukup besar sih.
0: Kalau di persen kan berapa persen lah?
3: 100%.
0: 100% ya. Kalau Kak Nabila, seberapa besar di pengaruhnya
2: public? Bener-bener besar sih. Karena ngelihat diriku yang dulu ngerasa kayak, "ah, bisa ya, aku bisa sampai segini ya."
0: Keren juga ya. Jadi pengen belajar nih Coach.
1: Lima umur gak perlu ya. Belajar gak perlu, udah jadi penyiar udah. Jangan ambil anak saya.
0: Oh. Kalau Kak Nabila sama Kak Lia juga, bagaimana sih membagi waktu nih antara sekolah, kompetisi ya, dan juga mungkin apa namanya kegiatan-kegiatan yang tentunya dilakukan begitu, kegiatan sehari-hari main ya sama teman, ini gimana membaginya nih? Kak Lia deh.
3: Jadi kayak bagi waktu dulu, kita tahu dulu jadwal sekolah nih jam berapa sampai jam berapa. Terus kayak les yang lain nih kita lihat dulu harinya pas gak, jamnya pas gak gitu.
0: Berarti sibuk sampai malam nih ya?
1: Banyak lesnya ini.
0: Banyak lesnya. Gak pusing tuh?
3: Pusing sih.
0: Les apa tuh? Les apa?
3: Ada les modeling.
0: Oke, satu.
3: Nyanyi, tapi kayak kalau yang nyanyi itu kayak lebih udah gak sering gitu.
0: Oke.
3: Renang.
0: Tiga.
3: Public speaking.
0: Empat.
1: Terus ada lagi dance.
3: Dance.
0: Lima. Gila banyak banget ya. Jadi pusing sih. Gila. Itu gak capek tuh Kak dia?
3: Capek
0: ya. Jadi serat berapa sehari itu berapa jam gitu? Atau tidurnya deh, tidur malam deh jam berapa deh?
3: Kalau sekarang tuh lebih ke jam 10. Kalau dulu tuh jam 8-an lewat.
0: Oh gitu. Ya ya penting jaga kesehatan ya. Saking banyaknya kegiatan nanti drop pula ini enggak mau. Kalau Kak Nabila?
2: Aku sih enggak begitu banyak sih menurut aku. Biasanya karena kita barengan lah ya. Kita kalau les itu barengan. Akhir-akhir ini aku ikut catwalk, ada renang. Ada public speaking juga. Kalau vokal dengan dance aku udah enggak begitu sering.
0: Jadi bagi waktunya itu kayak gimana tuh?
2: Kalau bagi waktunya sih aku ngikutin kalau jadwal sekolah jam segini berarti jam segini aku harus ngapain. Habis itu kayak aku kan juga inget jadwal, biasa Senin Jumat ada renang. Jadi aku tahu aku pulang sekolah jam segini dan harus udah siap jam segini. Kalau tentang lomba, nah kalau lomba ini kan bisa mendadak. Jamnya bisa berapa, harinya bisa hari ini, hari itu. Nah, untungnya sekolahku masih bisa memberi aku kesempatan lah untuk bisa mengambil izin, ngambil dispens gitu kan. Jadinya bisa kalau tiba-tiba bilang gini, nanti jam lombanya jam segini. Oh, tinggal kasih tahu ke guru, kasih surat keizinannya, pri.
0: Oke, siap. Kak Nabila, siapa orang yang paling berpengaruh dan juga yang paling sering memberikan motivasi dan dukungan kepada Kak Nabila hingga saat ini?
2: Kalau yang benar-benar memberikan aku motivasi itu paling Bang Wah. Bang Wah benar-benar nemenin aku gitu waktu kelas 7 itu. Nemenin aku dari yang dulu masih malu-malu, masih kayak anak introvert lah gitu. Benar-benar pendiam. Dengan teman dan juga teman-temanku yang benar-benar nge-support aku. Waktu pertama kali ngikut pageant pendidikan itu, aku benar-benar dikasih support yang banyak ya. Komennya, semangat Nabila, kamu pasti bisa. Temanku juga salah satunya sahabatku yang udah berjalan 5 tahun, dia benar-benar support aku sampai sedalam-dalamnya.
0: Oh yes, keren. Terima kasih Kak Nabila. Kalau Kak Arya?
3: Sama.
0: Bang Wahyudi.
3: Bang Wah juga.
1: Mama juga ya pastinya, salah biasa.
0: Apa yang disebutnya nih sama Bang Wayu? Semangat dia gitu, teriak-teriak gitu ya.
3: Biasa kalau kayak ada ikut lomba, biasa di komen atau dikasih motivasi.
0: Oke. Evaluasi dia. Oke. Lalu kalau kita bicara ke depan, kira-kira prestasi apa yang Indra ini? Mau jadi apa?
1: Agustus
0: nih?
1: Ada apa?
3: Jadi bulan Agustus ntar kita bertiga ini bakalan pergi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti acara Fashion Week juga di sana.
0: Keren ya, udah berangkat kemana-mana keluar negeri. Ya. Kalau Kak Nabila, prestasi kita bicara masa depan ya, kira-kira mau jadi apa nih ke depannya?
2: Di masa depan sih aku mau mencoba lebih better lah ya. Lebih bisa untuk memengaruhi lingkungan tentang bullying, socialist movement juga. Aku juga mungkin ya, kalau aku udah bisa dan udah punya finansial yang tercukupi, mungkin aku bisa buat sekolah kecil untuk mengajari anak-anak.
0: Daftar. Oh, Yudi daftar. Wah, mudah-mudahan ya terrealisasi dan tercapai. Amin. Kita ke Coach Yudi. Coach Yudi, kira-kira nih latihan apa yang mungkin bisa kita lakukan begitu, apalagi di rumah untuk melatih keberanian anak begitu, ya setidaknya berani tampil, berani bicara dan lain sebagainya.
1: Kalau misalnya latihan, sebenarnya tidak ada latihan khusus sepertinya. Tapi yang paling terpenting adalah peran orang tua. Satu aja pesan saya peran orang tua adalah jangan terlalu sering menyalahkan anak dan melarangnya kayak, eh kamu nih salah, gak boleh kayak gini, kayak gitu. Tapi bahasanya sebenarnya kayak diubah bentuk supportnya. Kita tahu sebenarnya orang tua itu tidak ada sekolah orang tua, sekolah, terus orang tua juga tidak pernah belajar untuk menjadi orang tua. Semua itu berjalan secara naluri gitu untuk menjadi orang tua. Tapi yang terpenting di sini pesannya adalah jangan salahkan rasa cinta kita kepada anak. Kadang yang kayak tidak diketahui oleh orang tua. Mungkin ini ilmu parenting ya, bahwa misalnya kalau misalnya tidak boleh, itu dikasih tahu alasannya kenapa. Kadang orang tua tuh hanya mengucapkan tidak boleh, tapi tidak dikasih alasan kenapa ini tidak boleh. Ajak anak untuk berpikir. Misalnya nih, ngelarang anak untuk bermain api. Kan orang tua biasanya cenderung, eh jangan, gak boleh, bahaya, kayak gitu. Coba deh dikasih analogi-analogi. Kalau misalnya api kena kamu, apa deh yang kamu rasakan? Terus misalnya nih, ini nyentuh rumah, apinya kecil terus makin besar. Kira-kira apa yang terjadi sama rumah? Nanti di mana yang kita tinggal? Yang hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan akhirnya kayak melarang, tetapi bahasanya kayak lebih diolah untuk latihan secara khusus. Terus kalau anaknya udah mulai percaya diri, udah punya kemampuan, coba untuk latihan-latihan di rumah untuk kayak sekitar ad-libbing, kasih satu topik, satu kata, terserah mereka mau ngobrol apa aja. Jangan yang kayak langsung disalahkan, kamu kurangnya ini, kamu biarkan aja dulu ngalir. Nanti kalau misalnya udah lama-lama, baru support secara moralnya, kayak gitu. Moralnya aja dikuatin terlebih dahulu gitu.
0: Apa harapan Coach Yudi ke depan untuk anak-anak Indonesia nih, khususnya di Kalimantan Barat, mungkin bisa berani mengembangkan dirinya lah ya, dan tampil di depan publik nih.
1: Pasti, ih, orang Pontianak tuh keren-keren banget. Orang Kalimantan Barat banyak sekali udah menjadi tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Mereka adalah orang-orang keren. Intinya sekarang adalah hidupnya jangan ngopi mulu.
0: Oh, Nabila nih.
1: jangan ngopi dulu, ngopi mulu. Jangan juga yang kayak main game mulu. Boleh kok misalnya gamenya diseriusin jadi live streamer. Belajar ngomong dong.
0: Betul. Nah,
1: arahkan ke hal yang positif. Ngopinya nggak hanya sekadar ngopi yang kayak ngumpul sama teman buat ngomongin teman yang lain.
0: Semanten ya?
1: Tapi bener, kayak kita boleh kayak sambil ngonten, ngopinya, kayak gitu. Atau ngobrolin hal-hal yang bisa didiskusikan. Belajar kelompok banyak kok sekarang anak-anak yang kayak belajar kelompok di coffee shop, ngeskripsi juga mahasiswa dan segala macamnya. Jadi setidaknya kita boleh healing, tapi jangan lupa apa mimpi kita di kemudian hari.
0: Oke, terima kasih Coach Yudi. Kak Nabila dan juga Kak Dahlia, mungkin bagi teman-teman nih, bagi yang mendengarkan kita nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan di luar sana yang mungkin belum pede, belum berani tampil di publik begitu. Seperti apa yang ingin disampaikan?
2: Siapa dulu nih?
0: Kak Lia deh, dulu deh.
3: Harapanku sih kayak semoga semua Indonesia, anak-anak Indonesia ini berani tampil jadi diri sendiri, tidak mudah pantang menyerah, karena anak-anak Indonesia berhak mendapatkan panggung itu.
0: Oke, terima kasih Kalia. Kak Nabila, silakan pesan apa yang disampaikan
2: untuk anak-anak generasi muda sekarang. Yang aku harapin sih, mulailah dari sekarang, langkah kan kakimu ke depan. Maksudnya berarti harus bisa mengembangkan potensimu, karena kita semua lahir dengan potensi kemampuan kita sendiri. Di situ kita belajar. Kalau merasa pesimis, jangan lupa di sekitarmu pasti ada orang yang support kamu.
0: Wih, keren. Sukses selalu Kak Nabila, Kak Dahlia dan juga Bang Yudi. Mudah-mudahan next time lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Terima kasih atas waktunya. Dan pendengar dan juga pemirsa yang nonton kami di kanal YouTube, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita menuju ke program 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Deadspace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kediri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan yang tadi. Karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sebenarnya dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau hanya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh. Semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Redukun. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Japon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokyeongchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran

RI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta, Warta Berita Olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Untuk azan zuhur kami informasikan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita ajak Anda untuk mendengarkan berbagai lagu-lagu Rudi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Selamat siang bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih temani Anda ya dengan berbagai lagu-lagu pilihan di kesempatan siang kali ini menemani Anda ya. Selamat siang juga bagi Anda yang tentunya baru saja bergabung mungkin ya, yang jauh ya. Di kesempatan kali ini kita masih temani dengan berbagai lagu pilihan. Saya punya berbagai ragam acara nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa lagu dan juga nanti ada beberapa informasi yang tentunya saya hadirkan. Dan seperti biasa informasi ini kami hadirkan dari laman website kami, rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang

0: masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Rilis panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNBEK. Hari Senin tanggal 2 Juni 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Belasmi, Belasmi.
2: Alhamdulillah Belasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
3: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
3: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pembangunan sekolah rakyat Singkawang dikebut jelang target Juni.
6: Kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
5: Pemerintah perketat alih fungsi sawah demi jaga ketahanan pangan.
7: Biar ganti, kalau irigasinya bagus, dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana.
8: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Saya Beriman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi, wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Dan berikut laporannya.
9: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
7: Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur ini sudah didata ada 600.000 lebih kurang, maka dia harus ganti 500.000 hampir 600 lah, nggak sampai 600, 582.000an. Dia harus ganti, kalau irigasinya bagus dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana. 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, dia terserah. Kalau dia tada hujan 1 kali. Jadi gedung-gedung yang sudah maket lahan sawah itu pasti suruh ganti.
9: Zulhas menjelaskan bagi lahan sawah yang telah terlanjur beralih fungsi, pemilik atau pihak terkait diwajibkan mengganti dengan membuka lahan sawah baru. Ketentuan penggantian disesuaikan dengan kondisi lahan, mulai dari 2 hingga 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani melaporkan.
8: Peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pelestarian lingkungan dan juga pembangunan pertanian berkelanjutan di Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Gubernur Kalimantan Barat Dian Nursan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Rian Nursan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Rian Nursan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
10: Hari ini kita akan memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam kita ini, ya, khusus untuk Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hari ini juga ulang tahun hari jadi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura yang ke-63. Nah, semoga dengan kedua kegiatan ini ya bisa bersinergi bersama-sama untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Oke,
9: itu aja. Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Tanjung Pura Pontianak Rustam Maji mengatakan usia ke-63 Fakultas Pertanian UNTAN menjadi bukti dedikasi dan kontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi bagi pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran menuntut hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.
11: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan dengan Dies Natalis ini menjadi sangat relevan, di mana saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga persoalan sampah dan pencemaran.
9: Di sisi lain, Dekan Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak Profesor Dena Susiati mengatakan Fakultas Pertanian UNTAN selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
12: Kami sangat berharap bahwa lulusan kami, dan memang sudah banyak terbukti bahwa lulusan-lulusan Fakultas Pertanian ini sudah berkiprah dalam pembangunan Kalimantan Barat. Karena banyak alumni-alumni kami yang menempati tempat-tempat strategis di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya memang terbesar ya, kedua di Indonesia. Ini sudah banyak yang petinggi-petingginya itu dari lulusan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura.
9: Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian UNTAN mengusung tema bersama berinovasi mewujudkan ketahanan pangan global. Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Dan berikut laporan selengkapnya.
13: Punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini kami sambut baik. Semoga warga yang korma, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan...
14: Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Menurut Bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah.
13: Lebih khusus yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini kami sambut baik. Semoga warga yang korma, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan bekerja sama bagaimana membuat Kota Pontianak ini sebersih mungkin, sehat dan bisa berdampak nyaman kepada warga masyarakatnya, karena bentuk dukungan dan bentuk kontribusi kerjasama dari warga.
14: Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadori menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di wilayah Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub untuk menguatkan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu, Yakorma juga memperketat standarisasi dapur program makan bergizi gratis atau MBG di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan penandatangan fakta integritas bagi seluruh mitra
15: untuk bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini di-breakdown menjadi peraturan organisasi. Nah, program-program di peraturan organisasi ini berfokus pada dorongan yang membawa kemajuan ekonomi.
14: Sementara itu, penguatan internal organisasi di tingkat daerah juga siap dijalankan. Ketua terpilih Yakorma Kalimantan Barat periode 2026-2031 Haji Irsan menyatakan akan segera memantapkan visi misi dan meminta komitmen tinggi dari seluruh pengurus.
16: Melaksanakan program-program yang sudah ada. Jadi ada visi dan misi dan tentunya itu harus kami jalankan dengan baik. Ke depan kami mencoba melakukan koordinasi juga dengan Yakorma Pusat. Karena ada program-program unggulan, ada 5 program unggulan yang tentunya ini menjadi topik utama bagi kami Yakorma Kalimantan Barat.
14: Dengan nakoda baru ini, Yakorma Kalbar diharapkan dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kerukunan serta merajut tali silaturahmi yang kuat di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib melaporkan.
17: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Alfi mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
18: Terus ada mushola, ini rumah ibadah. Rusun guru A, guru B, ada juga guru kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA. Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
9: Alfi menjelaskan seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Harmanta Syarutani melaporkan.
8: Dekranasda Kuburaya terus mendorong pengembangan usaha kerajinan lokal. Tahun 2026 ini pembinaan difokuskan pada kerajinan anyaman akar keladi air serta produk opeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang ramah lingkungan.
19: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kuburaya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kerajinan lokal Pembinaan tahun ini difokuskan pada pengembangan anyaman akar keladi air dan produk opeh yang terbuat dari pelepah pinang. Bendahara Dekranas Dakuburaya Ina mengatakan, kedua jenis kerajinan tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi produk unggulan daerah karena memanfaatkan bahan baku alami yang tersedia melimpah di wilayah Kuburaya. Ina mengatakan akar keladi air banyak ditemukan di Kecamatan Sungai Ambawang. Bahan alami ini dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi, mulai dari vas bunga hingga aneka produk dekoratif lainnya.
20: Kita masih di daerah lokal, tapi di luar juga kita sudah ada beberapa negara kayak Kucing, YL sudah pernah pesan
21: juga. Oke, sama juga dengan OPE juga?
20: OPE kebetulan masih lokal, ya masih di daerah lingkungan.
21: Untuk bahan baku sendiri gimana, Bang? Kesulitan nggak?
20: Kebetulan kalau kenapa ini jadi produk unggulan karena bahan bakunya kita insya Allah ready. Ada kemudian kalau ini banyaknya di Kecamatan Sungai Bawang itu di Pulau Nyamuk. Itu kebetulan itu pulau yang banyak bahan baku akan lagi. Kemudian kalau oke, bakal pinang kan? Kalau kita di budaya
19: banyak. Selain kerajinan anyaman akar keladi air, Dekranasda juga mendorong mengembangkan produk OPE berbahan pelepah pinang kering. Produk ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menggunakan pelepah yang jatuh secara alami tanpa merusak tanaman. Melalui program pembinaan ini, Dekranas Dakuburaya berharap kerajinan berbahan akar keladi air dan pelepah pinang semakin dikenal masyarakat luas. Selain meningkatkan pendapatan para perajin lokal, upaya ini juga mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di daerah menjadi produk bernilai ekonomi. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tari mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah good. Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?

0: Makasih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Ayo kita request siang ini di Indonesia banget. Saya punya beberapa lagu yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya bacakan yang cewek dulu ya. Raisa Anggiani ya, judulnya Jika Nanti. Ada Tiara Andini, Merasa Indah. Mahal Ini Mati-Matian. It Gitaf, Mengudara. Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa. Ya gak tahu bisanya apa. Rosa, Cinta Yang Menemani. Tania, Takkan Terganti. Yang Coba The Massive, Kesempatan Bersamamu. Armada, Jangan Bersedih. Cakrakan Adalah Aku. Trian, Cukup Dulu. Virgon, Move On. Adi, Kau Masih Kasihku. Nyoman Paul, Bernafaslah Sejenak. 0561 734 987 atau di 0811570 1042. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sila.
1: Lagunya Armada ya Bang?
0: Armada, boleh. Silakan.
1: Nah, salamnya para Bang, keluarga semua sahabat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Mo-nya, buat Amol, Abah Umi sehat selalu, buat Koko Wandi, buat Kak Juleha, Kak Ima Selva sama Bang Junainya, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Wanucu, Wanaci, Mak Anjang Siti, Bunda-bunda. Buat ayahnya Indra di Mempawa, buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Bang Niko, buat Mana Bella, Bang Halimin, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tantru sama Kak Sri-nya, buat Bang Deden, buat Mana Bella, Bang Halimin, buat semua-semuanya Bang, salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan yang ingin gabung bersama kita. 0561 734 987 atau di 0811570 1042. Bentar nih, ini, oh ini teleponnya ya. Mana? Saya angkat dulu. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan?
2: Dari Wajo.
0: Oh, Wajo, Bang Yahya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bang Yahya, apa kabar?
2: Lagu apa tadi yang tak terganti ya?
0: Takkan Terganti. Boleh.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu. Terus buat Bang Jafar sama Kak Nila tadi, Amoy. Terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Wardi, Aura Pak Mo, Bu Ana, Pak Andriopan, Mak Cam, Jaka.

0: Suara Bang Deddy, Bang Awi, Bang Dino, Bang Rosi, terus buat Bang Hendra, buat siapa lagi ya, buat Pak Usubutri di Sandas, Wanati, Bang Nandila, buat Nia, Ella, Kak Tia, terus buat macam mana manggil Bunda, Bunda Makjang.
1: Bunda Siti lah berarti namanya kan.
0: Ah Bunda, ah buat Bunda Siti sama ayah Hendra. Ah. Semoga abah jadi pasangan yang serasi.
1: Amin.
0: Terus buat Arina di Padang Cikar, semua tanpa terkecuali. Mei juga, Keri. Buat Bang Budi yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Ganteng pengganteng Budi. Kira celuk itu.
1: Ah, mama nih, ini mama nih.
2: Mama siapa? Tak ada mama, mama makam. Tak ada mama, mama makam. Mama tetap makam. Tak ada mama.
1: Soalnya oh gitu, saya belum masih. Ah,
2: curang dia bina.
1: Insyaallah.
2: Ayolah, ngumpul lagi tu. Ha, jadi ya. Ha, lagu apa ni?
1: Mana gak saya tahu mau lagu yang mana.
2: Itu pun ada lagu apa-apa.
1: Cewek ke cowok, kalau sebutkan semua ni mati saya ni, tak bernafas.
2: Cewek ialah.
1: Raisa Anggiani, jika nanti Tiara Andini merasa indah, mahal ini mati-matian. Ed Gitaf mengudara, Bunga Citra Lestari, aku bisa apa? Saya pun tak tahu. Nah, ada Rosa, cinta yang menemani.
2: Udahlah, aku bisa apa ialah.
1: Ah, mana gak saya tahu?
2: Enggak itu ya,
1: lagu. Oh lagunya.
2: Kalau itu lagi cakap itu lah dia. Nah, salam-salam.
1: Sila. Oh.
2: Salam-salam buat Bang Budi kita, Mimi. Mana siapa nama tu bucil. Mudah-mudahan sihat selalu bucil.
1: Amin.
2: Kita kumpul hari ni makan-makan tempat grup kita guru. Salam lagi buat Manjang Siti, Bunda Siti. Buat Cik Nor kita di Bakau, Koko Wali, Amoy di Siantan, Koko Wandi, Tina, Bang Suko ni nak ulang tahun ni. Apa gini?
1: Jadi siapa yang ulang tahun?
2: Katanya Kak Tina.
1: Iya ke?
2: Apa tadi? Siapa tak lupa lah. Emma, Bang Juna di Selpa dengan Emma-nya. Kak Ina Pungkas kita. Maklum Ana di Tangrai. Tak ada maklum Ana ni orang pergi pengantin semua ni. Mak Lasyem di Rangsau, Juleha di Pancar Bakti dengan Abang Indah Hananya. Ida di Pancar Bakti, Ismail Luak Singgit di Jungkat, Anissa di Uka, Bang Awik di Kobar, Bang Jack kita, Kak Tini di Sungai Kupa, Wardi, buat Wak Meli Sungai Rengas dengan payah kat ibu bini tu, payah.
1: Wajenah.
2: Cepat sembilan, Mama Ridin. Mak Ridin, cepat pergi Mak Ridin. Aku dah OTW dari Mak Ridin. Wah, lama dah tunggu Mak Ridin. Kanda Yahya tadi di wajuk ya. Makasihlah Kanda. Kanda jangan nak jemput bunda-bunda, Ina. No. Nanti datang bunda gagak Kanda Yahya. Benar-benar gak nak jemput bunda-bunda apa. Oh, subuh sendiri sambat. Buat ladung kita di Segedung, Bang Deddy. Di Sungai Duri, Rosi, Nurjana Nyir Imbon, Bang Niko, Pak Long Jafar kita dengan Nila. Makasih sapaannya Pak Long. Bang Indriopan di Jakarta, Jaka suara tu mana dia?
1: Papa tu ya?
2: Pandai pula dia nak nyubat ayang-ayang pula. Mana duli ke dia nak? Orang tak mau Jafar ya? Dia mana duli ke dia? Bang Legend di Pekanbaru. Bang Bastiar, Bang Kapal kita. Udah buat tu semua lah.
1: Okay.
2: Yang tak sapa tu Mak Melayu. Fotokopi lah. Makasih Budi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia makam kita. Mama. Mama Maria. Oke, ya. Kita dengarkan Armada Jangan Bersedih, Tamia Takkan Terganti, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, di Indonesia Banget di siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.
6: Indonesia Banget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia banget.

0: Kita masih di Indonesia Banget 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia Banget. Halo. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha ya.
1: Siapa bang?
0: Kak Juleha kan?
1: Kamu mukmin bang?
0: Hah?
1: Mama
0: Mukmin. Oh, Mama Mukmin, maaf lu salah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat bang. Ah,
0: syukurlah kalau gitu. Asih le.
1: Lagu Mahalini bang.
0: Mahalini ke mahal itu?
1: Nggak tahu itu lo kali bang.
0: Mahalini mati-matian. Oke, silakan. Apa salamnya?
1: Ya, salam buat abang, selamat bertugas. Buat Mama Nurul, Mama Eki, Mama Emma, Mama Riri, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Manjang Siti, Jaka Suara, Bang Darul, Bang Tia, terus Bang Ismail, Ui, Bang Jafar, Bang Deddy, Bang Tunggu, Pak Karim, Bang Hendra, Bang Pawadi, buat abang, selamat bertugas,
0: okay.
1: Selamat
0: menikmati.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukmin ya. Kalau enggak salah di Mendamar ya. Kalau enggak salah gitu kan. Oke, okay. Kita masih undang Anda 0561734987. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Asila.
2: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, anak-anak, istri.
0: Lagu
2: apa, bang? Yang tak dengar.
0: Cewek atau cowok?
2: Cewek lah sayang.
0: Cewek ada Raisa. Jika nanti Tiara Andini merasa indah mengudara dari Irgitaf, ada Rosa Cinta yang menemani.
2: Cinta yang menemani.
0: Oke, sila.
2: Ada cinta-cinta tuh.
0: Bukan Hendra yang menemani.
2: Hah?
0: Bukan Hendra yang menemani. Sila.
2: Ya, itu salam salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Bumi dan cewek yang berdua tuh jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Selamat beraktivitas lancar, tambah ampuh rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Dicapaikan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Ya itu tadi Mama Mukmin tadi itu. Terus Mama Mukmin, terus Manis Manila, Selamat Nurul Bapak Nurul, terus Jaka Suara, terus Papa.
0: Ah, kaulah.
2: Ayah dari Nem, ayah.
0: Kaulah.
2: Terus yalah ayah Din Pawa, saya sebut nama lah, dia dah tahu dah ayah tu. Terus Awi Wardi, Aura Pamo, Elmi Cantik, banyak banget. Terus Bang Min Sonjaya, terus Amdi Wajena, terus ke Bang Jack, ke Ani, terus Bang Dino, Kak Morni, Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunaima Selpa, Bang Rosi Nerjana, terus Kak Sri Fetra Tanghul, Makam Haji Harbiah, Master Jafar dan Kak Nina, Nongana Andreopan, Koko Adi Koko Andi, Yahya Bastiang, Deona Adi Kupang, Ayu Grepam, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badul, terus Mbak Lasiem email juga, selamat beristirahat anakku hari Minggu, keluarganya sehat, amin. Terus siapa kayak ya, Wanuteh, Wanaci, Bang Uteh, Ella, Tia, Nia, terus Yunita di Nanda, Anista di Uka, Atika, Mama Eti Kayang, ada semuanya bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa kecuali tak yang sebutkan satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang semuanya. Semoga sehat selalu, salam sehat, salam sayang, salam kangen. Hai, Lesu, agama. Terima kasih, Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Nyong Siti. Ya, ada lagi, satu lagi. Sebelum kita break, 0561734987 atau di 0811570 1042 bagi Anda yang ingin bersama kita di malam ini. Malam pula siang ya. Ada Nyoman Paul, Bernapaslah Sejenak. Ada Adi, Kau Masih Kekasihku, Virgon, Move On, Trian, Cukup Dulu, Cakrakan Adalah Aku, Demasif, Kesempatan Bersamamu. Ada juga yang cewek, Ed Gitaf, ya, Tiara Andini, dan Raisa Anggiani. Yuk, silakan. Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Ayah.
3: Ayah Hendra, ya.
0: Apa kabar?
3: Baik, ya, nih, Bang Budi. Bang Budi, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sama Mudi ya.
0: Amin. Hasilah.
3: Nah, kita minta lagu Demasif ya tadi ya.
0: Demasif, oke.
3: Okay. Ah, kita salam lo tadi ya. Terima kasih sapaan buat Mama Mukmin tadi. Buat Bunda Siti Satina, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Sama email. Untuk Bang Jafar kita Kak Nila. Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha bersama Baham dan Hananya di Panca Bakti, untuk Koko Ali, Koko Budi, untuk Bang Beben, untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semua lah bang ya, Mama Nurul, Amin Sanjaya, Ismail Li Jongkat, Pak Longdol, untuk semua ya lah Bang Budi ya. Apa tunggu dia? Saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ayah Hendra, ayah Papa. Selamat siang juga bagi apa namanya? Yang lagi ngumpul di rumah Tina sama Bang Sukor ya. Hari ini perayaan ulang tahunnya Tina ya. Selamat ulang tahun, sehat selalu ya dan semakin sehat ya. Dan lain sebagainya, doa yang terbaik. Kalau kemarin ini saya lupa juga ya, kemarin itu ulang tahunnya Kak Nur kita ya, istrinya Bang Rosi ya, Gang Ahsan, Imam Bonjol ya, pokoknya yang berulang tahun sehat selalu ya, bahagia, apa yang diinginnya tercapai, dan terus dengarkan Persatu. Amin, doa yang baik-baik ya. Saya udah tak siap untuk apa namanya, nak datang ke sana nih, ke Selat Panjang nih. Saya nak berkincah nanti sore ya, insya Allah. Tapi saya tak tahu nih jam berapa. Mudah-mudahan bisa. Ya udahlah, kita langsung dengarkan Mahal Ini Mati-matian, Rosa Cintai Menemani. Ada kesempatan bersama Muda Masif, tetap di sini di Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
3: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
4: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
2: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti, tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
3: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
2: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Oke, masih di Indonesia banget ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami atau menemukan kami ya, yang lagi ngumpul-ngumpul semuanya, baik itu di teman-teman, keluarga dan lain sebagainya, tetap sehat, berakhir pekan ya. Banyak sekali undangan nih biasanya kalau udah Sabtu Minggu ya. Banyak sekali undangan yang tentunya harus didatangi ya, dipenuhi panggilannya. Oke, selamat siang buat siapa nih? Karina, halo kak, izin request lagunya Sabrina Linor, Sembuh Kembali. Terima kasih, sama-sama. Yo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Dengan siapa nih?
2: Angka Koko.
1: Koko Wandi.
0: Oh, Koko Wandi, apa kabar?
2: Nomor apa?
1: Baik, Bang Budi.
0: Lama dah tak jumpa Koko Wandi nih.
1: Jadi salon nih.
0: Wih, sedapnya. Hei, mantap.
1: Tidak sempat masuk,
0: Bro. Sore nanti kok.
1: Ya.
0: Koko Wandi pergi, nak?
1: Tidak ada yang konceng.
0: Waduh.
1: Ini kata dia tak sempat. Entah dibohongnya tak. Biasa sih, ini.
0: Oh.
1: Jadi, di Sungai Jawi nih.
0: Oh, Sungai Jawi. Siap, siap. Lagi main tempat kawan kali ya?
1: Enggak, salon nakung.
0: Oh, salon, siap.
1: Saya penting rambut. Saya udah pindah ke Sepakat lah, Bang Budi.
0: Oh, ya itulah, saya baru kemarin dengar dari Bang Rosi gitu.
1: Sepakat 2, ya. Habis Sepakat 2 kan ada ini, dan apa, Masjid Al-Azhar kan. Masuk Sepakat 2, butuh ya habis 1 kilo. Ini rumahnya ini, Imperial Residence.
0: Imperial
1: Residence.
0: Residence,
1: oh, insyaallah. Nah, belok kiri.
0: Berarti boleh main ke sana nih ya?
1: Boleh E8.
0: Nanti bolehlah kita main-main ya, kok ya?
1: Boleh.
0: Siap. Asile, kok.
1: Lagu apa ya, Bang Budi?
0: Cewek ke cowok?
1: Cewek.
0: Cewek, saya punya Raisa Anggiani, Jika Nanti, Tiara Andini Merasa Indah, sama Ed Gitaf Mengudara.
1: Nomor 2 lah, Tiara.
0: Nomor 2, oke.
1: Okay. Nah, untuk Bang Budi, satu keluarga sehat, untuk Mimi juga ya.
0: Siap.
1: Untuk ini siapa? Apa? Bang Jafar tuh. Dengan keluarga kan. Untuk Bang Rosi, Kak Nuriana ulang tahun kemarin ya.
0: Iya, hari ini Tina yang ulang tahun.
1: Oh, banyak ya. Besok mungkin Udi nih.
0: Lusa kok ke Wandi ya.
1: Kita sendiri.
0: Bolehlah.
1: Kacau. Untuk Enisa juga ya. Adik ini bukan, dia masih kerja, kerja sampai malam. Kata Bang Jafar, bohong dia, kata dia. Oke lah, untuk Cek Novakal juga ya, Awi ya. Anak Tandre juga lah ya. Untuk Bang Budi, selamat bertugasnya sehat selalu lah ya.
0: Siap.
1: Oke, selamat siang, Bang Budi.
0: Selamat siang, Koko Wandi. Terima kasih. Ya. Wah, udah lama nggak dengar Koko Wandi ini. Akhirnya gabung juga. Oke. Lanjut 0561734987 atau di 0811570142 yang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadi. Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Pak.
0: Apa kabar, hujan, Pak Sadi? Kan? Hujan di sana?
3: Hujan. Itulah, hujan panas kan.
0: Wah, di sini belum nih. Hasilnya Pak Sadi, lagu apa kita?
3: Apa yang ada situ?
0: Cewek cowok.
3: Cowok,
0: saya punya Nyoman Paul, Bernapaslah. Adi, Kau Masih Kekasihku, Virgon, Move On, Trian, Cukup Dulu.
3: Bernapas kan banyak.
0: Bernafas sejenak, oke. Okay.
3: Iya, biar awet panjang,
0: panjang umur. Siap.
3: Salamnya buat Bang Budi tadi ya.
0: Budi. Koko Wandi.
3: Mama udah ketemu Bang Budi.
0: Oh.
3: Pak Wandi. Oh iya, Pak Wandi. Mungkin 3 tahun enggak jumpa sama Bang Budi. Pak Wandi. Sama Bang Jafar, anak Andra, Bang Awi. Buat semuanya lah yang mendengarkan radio.
0: Pas tadi pergi nak nih?
3: Keempat ya.
0: Pergi nak.
3: Mana, Bang?
0: Ke rumah Bang Sukur sama Tina.
3: Kapan?
0: Hari ini.
3: Hari ini banyak undangan nih, Bang.
0: Oh gitu, siap, aman.
3: malam sampai malam kan tadi, Bang?
0: Ah, enggak tahu nih. Kayaknya sampai pagi lah.
3: Oh ya. Kan kalau malam kan panjang waktunya, Bang.
0: Oh, gitu. Siap. Ya,
3: siang nih pendek, Bang, waktunya.
0: Betul, betul, betul.
3: Ya lah. Selamat bertugas, Bang Budi.
0: Oh, siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadi ya. Di

0: biar nyambung. 0561734987 ya, itu nomornya, bisa disimpan di kontak di handphone Anda ya, atau juga WA atau WhatsApp kami di 0811570142. Indonesia banget. Mana nih? Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum, Om Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Sila.
1: Lagunya cukup lah, Bang Budi.
0: Cukup dulu ya, oke.
1: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu. Salam buat semuanya juga, tanpa terkecuali Bang Budi.
0: Oke.
1: Udah gitu aja, Bang Budi. Makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa? Mbak Dini ya, sudah bersama kita. Lanjut lagi. Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Siang, yeah. Bang Budi.
0: Siang, sama siang. Silemoy.
2: Nah, lagu Bang Mas Naki.
0: Adi Virgon Cakrakan.
2: Adalah cakarkan lah.
0: Cakarkan.
2: Oh.
0: Siapa minta cakarkan nih?
2: Bukan. Ya lanjut Bang.
0: Wih, sedap.
2: Agak lain. Lanjut Bang, salam.
0: Sila.
2: Salamnya buat Kak Nila, Bang Japar, Aura, Pak Herman, Kak Juleha, Bang Awi, Aura Wabi. Ya. Mama Nurul, buat Aisyah, Kak Emi dan Sohib. Buat abang, makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amoy Siantan. Terima kasih. Berarti dari 4 lagu nih ya. Tiara Andi ini saya punya judulnya Merasa Indah ya. Ini permintaan dari Koko Wandi tadi. Ada Nyawan Paul, Bernapaslah Sejenak. Ada juga Trian, Cukup Dulu ya. Berikutnya adalah aku, Cakrakan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit ya. Habis ini ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia Bangga.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Indonesia Bangga,

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Maya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa nggak bisa?
2: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh, no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
3: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
2: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
3: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini dalam rangkaian Pontianak sore ini dari jam 3 sore ini sampai dengan nanti jam 8 malam bersama saya Andre Widianto yang mendengar, yang menemani Anda. Dan nanti beberapa waktu ke depan sampai dengan nanti jam 4 sore kita akan hadirkan informasi untuk ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita, mulai dari hal yang kecil.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan event Bola Gembira yang digelar di kawasan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani. Hasil kolaborasi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara yang mendapat sambutan positif dari masyarakat Pontianak pada Minggu 7 Juni 2026. Dan tingginya antusiasme itu terlihat dari warga yang berpartisipasi, baik dari berbagai kalangan yang turut memeriahkan kegiatan dalam menyambut pesta sepak bola Piala Dunia 2026 itu pendengar. Dan di sini menurut Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mensukseskan Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui berbagai platform media publik. Dan menurut Budi, tingginya minat masyarakat terlihat dari keikutsertaan anak-anak, remaja, orang tua hingga kaum perempuan yang ikut mengekspresikan kegembiraan mereka melalui kegiatan sepak bola. Dan Budi juga berharap masyarakat tidak hanya meramaikan kegiatan praacara, tetapi juga nantinya mengikuti siaran pertandingan melalui berbagai kanal media publik. Dirinya mengajak bagi masyarakat untuk menyaksikan tayangan di TVRI, mendengarkannya melalui siaran RRI, dan serta mengikuti informasi terkini yang disajikan oleh Antara. Dan ketika ditanya mengenai tim unggulan, Budi menjagokan Argentina sebagai kandidat juara karena berstatus sebagai juara bertahan gitu ya. Meskipun demikian, dirinya menilai sejumlah negara lain juga memiliki peluang yang besar untuk meraih gelar tersebut. Dan pada event Bola Gembira ini juga mengajak pengunjung CFD untuk bermain games menendang bola ke gawang yang disiapkan. Dan kemudian salah satu pengunjung, Aswin Pohan, juga ikut bermain games itu dan tampak begitu semangat untuk menyambut Piala Dunia itu sendiri pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kompetisi olahraga madrasah 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang.
2: Insyaallah cabang lombanya meliputi voli, tenis meja dan bulu tangkis.
1: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Wajib diwaspadai artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 meningkat menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong naiknya indeks harga yang diterima petani, terutama dari komoditas karet, kelapa sawit, gabah, dan juga lada. Badan Pusat Statistik Kalbar mencatat kondisi ini menunjukkan perbaikan daya tukar petani di daerah.
1: Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat naik menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan kenaikan NTP dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar naik menjadi 178,38. Indeks yang diterima petani atau LT naik 2,47% menjadi 226,79, sedangkan indeks yang dibayar petani atau LB naik 0,49% menjadi 127,14%. Kenaikan indeks yang diterima petani atau IT terutama ditopang komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica.
2: Komoditas penyumbang untuk indeks harga yang diterima petani adalah karet, kelapa sawit, gabah, lada atau merica. Sedangkan komoditas penyumbang indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, upah pemanenan, pupuk urea, dan pupuk NPK.
1: Sementara itu, kenaikan indeks yang dibayar petani atau LP dipengaruhi harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Tiga subsektor utama juga mengalami peningkatan, yakni tanaman pangan 0,93%, hortikultura 0,68%, dan perkebunan rakyat 2,30%. Saihudin mengatakan subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi. Selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP juga naik 1,66% menjadi 183,91 seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
4: Karena memang di awal Agustus itu beliau pun mungkin ada agenda juga di Kalimantan Barat MTQ tingkat provinsi sebenarnya. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri yang sekaligus juga Ketua IPIM pengawarannya Pak. Bentuk kegiatan nanti itu Pak, insya Allah ada seminar karena kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan Pak ya di dalam dunia perdamaian global, perdamaian global. Nah, ada perannya seperti itu.
3: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut kita simak laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
5: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
3: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukola, sini rumah ibadah, terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
8: Targetnya apa?
7: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
8: Untuk ajaran baru kali ya?
7: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Tri Anorsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan agroeduwisata Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Tri Anorsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Tri Anorsan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agroeduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Tri Anorsan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agroeduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
9: Tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan saya, kan ada beberapa OPD datang semua nih. Nah, saya minta untuk bisa bersinergi ya, mewujudkan di sini ya, menjadi mungkin tempat objek wisata yang lestari ya. Lestari artinya tumbuh-tumbuhannya bagus gitu kan. Kemudian lingkungannya asli.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian UNTAN Profesor Dena Suswati mengatakan Fakultas Pertanian UNTAN selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian UNTAN mengusung tema Bersama Berinovasi Mewujudkan Ketahanan Pangan Global.
10: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati hari ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Hutan yang terjaga, tanah yang subur, air yang bersih, dan keanekaragaman hayati yang lestari merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian.
3: Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk, hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
0: Semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan digelar awal Juni mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat ini akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M Man Sekalbar Solihin mengatakan antusias kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini, panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
11: Dan insya Allah cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
1: Kurma 2026 diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut.
11: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional sebuah kita. Dan untuk yang voli insya Allah juga kita maksimalkan sepenuhnya lah.
1: Selain menjadi ajang meraih prestasi, Kurma 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 8 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari, yaitu hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di wilayah Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, dan Kayong Utara. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, perlu diwaspadai yaitu tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026 karena di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pontianak meminta seluruh pelaku usaha tempat hiburan malam di Kota Pontianak untuk segera melengkapi seluruh sistem administrasi dan perizinan operasional secara tepat, khususnya pengelola Helens yang baru-baru ini beroperasi di Kota Pontianak. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Pontianak, Anggi Febri Ardika. Dirinya menekankan bahwa ketertiban administrasi yang sangat krusial agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi citra dan juga tata kelola regulasi di Kota Katulistiwa. Dan selain masalah perizinan, Anggi juga memberikan sorotan tajam terkait dengan adanya anak-anak di bawah umur yang mendatangi tempat hiburan atau ketangkasan tersebut, di mana menurutnya anak-anak usia sekolah seharusnya fokus pada pendidikan dan beristirahat di rumah, bukan berada di tempat-tempat yang belum layak untuk usia mereka. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Hai kak.
1: Hey.
0: Masih di pulau?
1: Iya, aku masih di sini.
0: By the way, aku udah terima loh lagunya.
1: Kita langsung teks ini aja lah kalau gitu. Ini udah siap semua.
0: Oke, kalau gitu aku ke kamar ya.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Ih, masa sih? Ide kreatif orang dihargai dengan angka nol, gak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Neni Trikurniati, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
2: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi.
3: Dek,
2: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
3: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, nggak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
4: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
1: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
3: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
1: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
2: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
1: Karena kan kompor nggak bisa milih gender.
2: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
1: Yang nggak normal itu?
3: Ngatur mimpi orang.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa enggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Dengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumatera akan tersenyum kembali.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 7 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti, tapi jiwa anak yang dipatahkan

0: Tiap hari mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini dengan rangkaian program informasi, juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani minggu malam Anda. Hari ini hari Minggu pendengar ya, 7 Juni 2026, Kota Pontianak, Kuburaya. Sepanjang perjalanan saya sih pendengar ya, diguyur hujan, ada beberapa ruas jalan yang masih cukup basah juga, walaupun mungkin sudah reda hujannya, tapi genangan-genangan airnya masih cukup banyak. Jadi untuk Anda yang di perjalanan, hati-hati pendengar, tidak perlu ngebut ya, karena memang kalau sudah malam pastinya, apalagi yang untuk seperti saya ini, jarak pandang sedikit kurang bagus ya. Lalu juga kalau jalanan licin, kemungkinan tergelincir dan sebagainya itu lebih tinggi. Jadi hati-hati di jalan untuk Anda pendengar ya. Tidak perlu terburu-buru. Ingat bahwa di rumah ada orang-orang tercinta yang sedang menantikan kita ya. Lalu juga pendengar, perjumpaan kita di malam hari ini akan diawali dengan mini drama. Nanti sesaat lagi pendengar ya, akan kita dengarkan bersama. Lalu juga selanjutnya akan disambut dengan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu pukul 21 hingga 23 nya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tempo dulu ya. Ini salah satu malam favorit saya nih, karena lagu-lagunya enak-enak ya pendengar ya. Lalu juga nanti dilanjutkan hingga pukul 24 nya rangkaian musik dan juga informasi menemani istirahat malam Anda. Dan untuk malam hari ini mini drama produksi RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndik As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tu Is?
2: Tu sikit Is. Oh, jadi cepat benulah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan lah dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Yeah. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh us, ay. Dok bukan dalam negeri us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Eh, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawan yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan benda ciri-ciri doh.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh. Lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada us is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, keas.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisa lah kita jadi sultan 7 menit, as.
1: Bisa.
2: Serius sikit, as.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Pendengar, event bola gembira yang digelar di kawasan Car Free Day di Jalan Ahmad Yani hasil kolaborasi RRI, TVRI, dan LKBN Antara mendapat sambutan positif dari masyarakat Pontianak pada hari Minggu 7 Juni 2026. Tingginya antusiasme warga terlihat dari partisipasi berbagai kalangan yang turut memeriahkan kegiatan dalam menyambut pesta sepak bola Piala Dunia 2026 itu. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mensukseskan siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui berbagai platform media publik. Menurut Budi, tingginya minat masyarakat terlihat dari keikutsertaan anak-anak, remaja, orang tua, hingga kaum perempuan yang ikut mengekspresikan kegembiraan melalui kegiatan sepak bola. Budi berharap masyarakat tidak hanya meramaikan kegiatan praacara, tapi juga mengikuti siaran pertandingan melalui berbagai kanal media publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan tayangan di TVRI, mendengarkan siaran melalui RRI, serta mengikuti informasi terkini yang disajikan Antara. Saat ditanya mengenai tim unggulan, Budi menjagokan Argentina sebagai kandidat kuat juara karena berstatus sebagai juara bertahan. Meski demikian, ia menilai sejumlah negara lain juga memiliki peluang besar untuk meraih gelar. Dan pada event bola gembira ini, ia mengajak pengunjung CFD untuk bermain games, menendang bola ke gawang yang disiapkan. Salah satu pengunjung adalah Aswin Pohan yang ikut bermain games dan begitu semangat menyambut Piala Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing produk dan memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi dinilai menjadi faktor utama yang mampu mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Mustaqim Timuru, mengatakan ekonomi kreatif saat ini memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama pada subsektor kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, serta fotografi dan videografi. Menurut Mustaqim, subsektor kuliner menjadi sektor yang paling cepat berkembang karena didukung promosi melalui media sosial dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk makanan. Untuk mendukung pemasaran produk lokal, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengembangkan platform digital yang menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan calon pembeli secara langsung. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan dalam pengembangan kemasan produk, desain merek hingga pengurusan hak kekayaan intelektual ataupun HKI. Ia mengungkapkan salah satu tantangan terbesar di era digital ini adalah mudahnya suatu produk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Karena itu, legalitas usaha dan perlindungan merek menjadi hal penting yang harus diperhatikan pelaku usaha. Selain pendampingan legalitas, pemerintah juga rutin menggelar pelatihan pemasaran digital, produk fotografi ataupun fotografi produk, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku ekonomi kreatif. Mustaqim menegaskan bahwa digitalisasi merupakan perubahan yang tidak bisa dihindari. Karena itu, pelaku usaha perlu beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital secara maksimal. Ia juga mengingatkan generasi muda yang terlibat dalam ekonomi kreatif agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial. Menurutnya, kesalahan komunikasi di ruang digital dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha. Dengan berbagai program pendampingan dan pelatihan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Kuburaya berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif lokal yang mampu tumbuh, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketawa sendiri saya mendengar, karena tadi sebagai pembuka saya putarkan lagu dari Diana Ross dengan I Will Survive. Tidak terasa ternyata saya berjoget sendiri dalam ruangan. Terus pas lagunya selesai, saya jadi mikir, kok saya juga joget sendiri dalam ruangan. Ini kayaknya kalau orang lihat, dipikir itu penyiarnya kenapa. Asik ya pendengar ya, sebagai lagu pembuka lagu ini, dan masih banyak lagu-lagu lain pastinya yang bisa Anda request di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, tapi kalau Anda mau request lagu lainnya boleh ya, selama kita punya lagunya. Ada Still Heart dengan She's Gone, ada Michael Jackson, Heal the World, ada Phil Collins dengan Every Days, ada juga New Kids on the Block dengan If You Go Away, lalu ada Billy Ocean dengan It's Never Too Late to Try, lalu untuk penyanyi wanitanya ada Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, lalu juga, aduh ini kelebihan nih penyanyi wanitanya nih. Tadi ada tambahan yang pendengar ya, penyanyi prianya ada Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Nah untuk wanitanya nih baru ada nih, ada Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, ada Mariah Carey Till the End of Time, ada Amy Grant dengan I Will Remember You, ada Anita Baker dengan You Are My Everything, ada Britney Spears dengan Criminal. Silahkan untuk Anda yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Mei gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Aku terhadir tadi rumah Bang Syukur.
0: Hah? Iya lupa saya, Masya Allah. Nggak ada yang info sih. Maaf ya Bang Syukur ya.
1: Huh? Di grup kan aja, di grup dikasih tahu.
0: Ah itulah penyakit orang, kok udah off nih HP pun tak terpandang. Cuman enggak. Mohon maaf lah ya.
1: Kok enggak dapat oleh-oleh lah tadi itu.
0: Ya Allah, aku tidak minta oleh-oleh. Mau enggak lo oleh-oleh tadi itu? Pilih lagu dulu Bang Jafar, silakan.
1: Air Supply.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbak Mes, semoga sehat selalu, selamat bertugas, hati-hati pulangnya malam, cuaca hujan nih.
0: Betul.
1: Buat arwah Pak Mo, Anis Manila, buat Cek Nur, Mama Nur, Bapak Nurul, Amoy, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, Mama Ririn, Mama Iti, Kak Tina sama Bang Syukurnya, email Mak Anjang Siti buat makam, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Indra, Pak Karim, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Yahya, Pak Herman, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Darul, Pak Usu Busri, Bang Dino, Wan buat Wardi, buat Bang Halimin, buat Pak Wadi, Iman Nabela, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Indah Dipungkas, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanrul sama Kak Sri-nya, buat semua-semuanya Mbak Mir, salam sehat selalu buat Mbak Mir, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya. Minta putarkan lagunya Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Aduh panjang judul lagunya ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yeah. Bang Jaka Suara.
2: Jaka Suara, kok kamu tahu sih?
0: Tahu dong. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Ini kabarnya malam ini sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat juga di malam hari ini.
2: Nah, kalau cowoknya tadi itu lagu apa sih?
0: Masih ada Still Heart, She's Gone, Michael Jackson, Heal the World.
2: Michael Jackson.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Kirimnya buat Bang Jafar, gampang dan nyinggol.
0: Ah, itulah. Ha, marahkan.
2: Karena udah makan gratis tadi.
0: Oh, betul.
2: Apa gak kabar yang kam gitu itu? Salamnya Bang Jafar. Ini ditunggu nih. Dengan apa yang gak jadi nih Bang Jafar. Aja buat ayam saya yang makam di Parewing ya, semoga sehat I love you full sama kamu sayang. Mm-hmm. Nah, juga buat ada Mbak email di Kola 2 ada Mbak Kakung di Reto, ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Manjang Siti di Rolaku, Pak Karim di Janggang 2 ya. Ada Mama Nur, Papa Nur, Mama Momin juga, ada Bang Awi di Kobar, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Hendra di Mempawa, Kanda Yahya juga buat ada yang di Sambas ya, buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usubus Sri di Sambas, Wano Curi Sambas, Bang Arimin di Sambas, nah Ela di Sambas, nyari Sambas, nah juga Bang Alimin di Sambas ya, juga Yugra Fadi Adis, ada Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu ya, juga ada Bang Herman sama Mayenya, apa kabar Bang? Juga ada siapa lagi ya? Koko Budi, Koko Wandi, dan Koko Ali semuanya sampai terkecuali dari A sampai Z. Buat me, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jaka Suara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya, sudah bergabung. Request lagu dari Michael Jackson dengan Heal the World. Lanjut lagi ya pendengar ya, yang ingin bergabung silahkan 734987. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul bagi sekali.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Manjang Siti.
3: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, luar biasa.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Pilihin Mbak Mei aja, yang enggak tahu nyebut.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bu Me, sehat selalu. Selamat rezekinya, cepatkan jodohnya. Amin. Ya Allah, janganlah biarkan Bu Me sendiri. Ya Allah, berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
3: Terus, terus jaga suara. Terus Ayah Indra, Ayah Indra.
0: Ayah Indra, enggak apa lah. Saya panggil Gan enggak nih? Awah Ayah Indra.
3: Terus Bang Junai Maselpa, Bang Junai, Bang Junai, betul. Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana, Terang Tahun Kak Sri, Bang Jos Kak Yanti, Mr. Japar, dan Kak Nila, Makam Haji Harbiah, belum Haji Harbiah Pak Iqbal, Makam Koko Aldi, maaf lah, no, ya jaga suara.
0: Oh, ini, oh, enggak boleh di ini loh, diganti-ganti loh.
3: Oh, iya kah, enggak, Makam jaga suara, Pak Sadi Kak Elni, cantik banget, nah, kau lah. Mama Ririn, Mak Ging kerja deh malam ini ya. Terus, terus email juga dengan anak-anaknya sekeluarga sehat selalu. Malam ini dah masuk kerja. Terus Bang Cik Ani, Bang Amin Senjaya, Bang Dino Kak Morni, terus Wak Melik Wak Jena, Aura Pak Mo, terus Jeleha Hamdan Hananya. Terus Awi Wardi, Yahya Bastia, terus Bang Dedi, Bang Bang Fadila, Bang Ismail, Bang Darul, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, seperti ya. Mama Eti, Mak Nurul Pak Nurul, Mak Mukmin, Manis Manila, Kak Nila, Kak Nila kan di ano di itu di Punggur tu. Terus sebagai ya, Pak Karim Jangkang 2, Anwar Jangkang 1, Pak Harun Seruat. Dah lah, semua-semua lah. tanpa kecuali lah.
0: Baik.
3: Terjemahnya kita satu persatu tidak mengurangi cinta kasih sayang manjang, sehat selalu dalam lindung Allah dan terus berkesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sedih bahagiakan, yang susah disenangkan, yang jauhi dekatkan. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Baik, terima kasih Ma Ancang Siti sudah bergabung di malam hari ini.
3: Kasih Mbak Mei.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya, dimulai dari lagu dari Air Supply, lalu ada Michael Jackson, dan untuk Ma Ancang saya pilihkan lagu dari George Michael ya, dengan Careless of Whisper. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini pendengar ya. Seperti lagu pertama ada dari Steelheart dengan She's Gone, Bill Collins Everyday, ada New Kids on the Block If You Go Away, ada Bill Ocean dengan It's Never Too Late to Try, ada Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart. Lanjut lagi ada dari Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, Mariah Carey dengan Feel the End of Time, lalu ada Amy Grant dengan I Will Remember You, Anita Baker You Are My Everything, dan Britney Spears dengan Criminal. Baik, mendengar, halo Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Mei.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ya. Kam, ya. Sehat? Halo? Hilang. Pilih lagu, sila.
1: Lagu apa tek? Sebut-sebut lho, lupa dah.
0: Mau yang... Mek milih ya? Oh boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamlah buat Melo, Malaysia terlalu. Keluarganya, ayah, mak, abang, adik, semualah. Semua sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, mengembangkan Mek, ya. Ya, mesti kau makam ya. Pergi ke tayan malam nak lelah mau nanya ke orang nak jalan dulu. Ini anak anak nak makam. Oh, nak betul nak. Ini kan bapak saya tu.
0: Ya Allah.
1: Itulah pergi ke tayan tu kan nasib lah makam. Anak kan bukan bapak anak saya. Anak ada anak saya makam. Salam luk ya. Buat siapa ni? Buat ajar kita luk tu asian. Buat ajar tu. Tadi dia tak pernah ada dia hantar nak buat manjang Siti ya manjang. Mak kasih dapat ni manjang. Mudah-mudahan cepat manjang. Gantung jandong ni manjang. Ayah dah nunggu aku manjang.
0: Itulah. Bukan ayah, papa.
1: Oh, papa ke ayah?
0: Papa.
1: Oh, kok papa bunda ya nak?
0: Bisa
1: kalau
0: gak?
1: Ayah, mama.
0: Boleh gak?
1: Cuma, abang email. Dia rasa Mel, rasa Mel. Mudah-mudahan sihat Mel. Abad Asyam, dia rasa Amir di Syantan, Anissa di Uka, Cik Noh di Bakau, Mak Long Hana Tangrai, Kak Juliahan dengan Bang Hamdan Hananya. Siapa ni? Aura dengan Pak Moknya, Ismail buat singgit di Jongkat, Elni Chan, Wardi, Bang Dino dengan Kak Murninya di Pas Sembilan. Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awik Jikobar, Mama Ririn, Pak Subuh Sri di Sambas, Bang Dedi, Bang Bahtiar, siapa gini yang lupa dah ni, Bang Indri Upan, Rosi diimbau dengan Nur Janahnya, Putra Tanghul dengan Seri, Pak Long Jafar kita dengan Nila, Bang Suko dengan Tinanya, Bang Junai Emma di Selpa. Siapa gini dulu? Lupa depan ni, lupa awak ni. Wak Sangka di Kakap Manis Manila.
0: Siapa lagi?
1: Pada lupa dah makam ni. Siapa ini? dah masuk semua lah ni.
0: Yelah.
1: Masuk semua lah ni ya. Dah wahai pada. Mak kasih lah ya mi. Selamat
0: petang. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. saya pilihkan lagu dari Gloria Gaynor dengan First Be a Woman ya. Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Bang Wardi, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana gak kabarnya tuh?
2: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya bagus-bagus semua Pak tuh ya.
0: Iya, aduh, semua.
2: Semua.
0: Semua pokoknya.
2: Kok ceweknya masih ada ke?
0: Masih ada.
2: Masih banyak ya,
0: Yun? Masih ada. Mau lagu lain pun boleh.
2: Masa?
0: Boleh. Nah, macam baru pertama kali gabung ya. Kok sama saya boleh.
2: Oh, lagu itu adalah playlist boleh tak ya?
0: Yang mana?
2: Yang The Course boleh tak? Radio. Radio kena salah tu.
0: Radio.
2: Dia tak The Course.
0: Penyanyi. Oh, saya carikan dulu judul lagunya ya. Radio ya? Salam-salam Yusla.
2: Salam-salam tadi. Sama buat Mbak Miss keluarga saya selalu. Terus buat Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Bu Ana, Mak Makam tadi juga. Panjang email juga ya. Bapak syukur Bu Tina, maaf tak bisa pergi tadi Pak ya. Saya pernah ada pertemuan kat tadi, dia
0: datang.
2: Bentrok juga. Kemudian kali lagi bisa berjumpa kita.
0: Amin.
2: Terus Bang Manjapar juga ya, Kak Nila. Bang Amin Sanjaya. Buat Cik Nur, Bang Ismail. Buat Cece juga, atau Mak Ririn, kau masih monitor ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mbak Mei ya. Kak Amoy juga. Ada lagunya kan ya?
0: Ada dong.
2: Ada dong, radio. Mantap.
0: Ada, aman.
2: Aman, makasih Mbak Mei.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Lewat lagu, Mbak.
0: Betul sekali. Bang Hendra, selamat malam. Gimana kabarnya?
3: Malam juga, Mbak Mi. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini?
3: Minta lagu Scorpion Loving You, boleh nggak?
0: Oke, kita carikan dulu ya. Salam-salamnya, silahkan.
3: Kita salam aja. Untuk Wanti tadi ya. Untuk Makam tadi itu. Untuk Bunda Siti Satina yang lagi baik-baik kata dia.
0: Oh gitu.
3: Bang Jabat. Untuk Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk Bang Yahya di Wajo ya. Untuk Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Jaka Suara sama Anista di Ukanya. Buat Koko Ali. Bang Beben. Bang siapa ya? Lupa saya ini.
0: Ingat-ingat lah.
3: Untuk Kece. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, buat Ismat, Pak Longdol, buat Kak Bang Rosika Nurjana, buat Bang Syukur Katina, buat Emma Salpa, buat Bang Junainya. Untuk semua-semua lah ya, buat ya. Buat Bu Ome, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Maaf, terima kasih. Oke, itu dia ada Bang Hendra ya. Di Mempawa pendengar minta putarkan lagu Scorpion. Tadi apa judulnya ya? Kalau nggak salah Still Loving You bukan? Insya Allah betul ya. Kalau salah Bang Hendra boleh di WA lagunya betul apa tidak gitu ya. Semoga sih betul. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja kita putarkannya. Dimulai dari Gloria Gaynor dengan First Be A Woman.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Thank you. It's very much.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Sudah ada beberapa lagu di sini pendengar, jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Saya baca dulu pesan WhatsApp di segmen ini, sudah 1 jam ya, tapi baru ini kita baca pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, malam juga ada Wani di Siantan, minta puterin lagu yang berjudul My All dari Mariah Carey. Salam aja untuk semua monitor RRI Pro 1 Pontianak. Siap, Mariah Carey ya, dengan My All. Lanjut mendengar, kita ke satu penelpon. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tini.
1: Ya.
0: Sehat ya.
1: Lagunya.
0: Silakan.
1: If you go away.
0: If you go away boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya terutama buat Mbak. Mbak Mai. Saya lagi bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salamnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Kedah, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mu, gimana kabarnya? Ya. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sedap, Udah bangun tidur jam segini, ya?
2: Tadi kan jalan. Ngantuk tidur.
0: Oh iyalah, memang dah waktunya. Kalau memang cuaca gini lagi kan.
2: Lalu hujan tadi Mbak Mi.
0: Oh iyalah. Pilih lagu dulu lah.
2: Lagu cewek apa judulnya?
0: Masih ada Emigran, I Will Remember You, Anita Baker, You Are My Everything. Ada Britney Spears, Criminal, dan Brenda Russell dengan Get Here.
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Pertama ya.
0: Hah?
2: Yang pertama ya?
0: Yang pertama boleh. Salam-salamnya, sila.
2: Salam-salamnya buat Mbak Tini, buat Wardi, terus buat Bang Bajo, buat Bang Awi, buat Makam, Bunda Abianya, email sama Jan Siti-nya, Reha sama Pak Amdan Hananya, Salah sama Pak Ardianto-nya, Mama Nurul dengan Papa Nurul-nya, buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Nah, terus buat Bang Antriopan, Bang Kepal, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Deddy, Siangoy, Kak Nila, Bang Japa. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nong Bakau. Siapa dia? Kak Tina, Bang Suko, Kak Emma, Bang Junai. Siapa ya? Pak Usu Busri, Bang Bawadi, Wan Haji, Wan Isu, Bang Iman, Kak Nia, Kak Tia, Kak Ella, Kak Lina di Padang Tika, Mbak Atika, terus buat siapa lagi ya? Dah mulai sangkut dah.
0: Siapa lagi?
2: Adalah Mbak Mei, Mbak
0: Siap.
2: Buat Mbak Mei tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Apeningkan.
2: Capai, semoga lekas dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Yalah, makasih banyak. Buat kokoli koko Wandi. Sangkut kan. Tak tahu ya, habis itu tak tahu gila. Tetap semangat ya Mbak Mi.
0: Terima kasih.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. My All dari Mariah Carey, If You Go Away dari New Kids on the Block, dan I Will Remember You dari Amy Grant ya, akan menemani segmen ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen-segmen ujung ya, mendengar ya. Saya mau baca dulu beberapa pesannya. Assalamualaikum Kak Mei, waalaikumsalam. Salam kenal dari Ariyadi. Maaf, Ari titik Yadi di sini. Ariyadi dari Ambawang, Desa Korek. Bisa request lagu Arash featuring Helena, judulnya Broken Angel. Salam buat semua pendengar yang buat pendengar lah dan yang jauh di sana, tetap semangat sayang katanya. Aduh, sosietnya jaga kesehatan. Kalau nggak bisa lagu, kalau nggak bisa lagu itu, pilihkan lagu lain Kak Mei ya, karena nggak ada lagunya lah ya, lagu Broken Angel dari Arash dan juga Helena. Ini lagu-lagu zaman saya sering ke warnet setiap hari ini mendengar ya. Aduh, jadi teringat kembali. Ini karena lagu-lagu karena perkenalan ya dari Bang Ariyadi juga dari Ambawang nih, saya kasih lagu Power of Love ya. Ini mungkin lagu yang bisa dipingkiskan untuk orang-orang tersayangnya. Waduh, judulnya sih Power of Love ya. Aduh, maknanya gimana? Nanti kita dengar bersama ya. Lanjut satu pesan WhatsApp lagi boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adi di Sungai Jawi, minta puterin lagu cowok Mbak Mi yang pilihkan. Oke deh. Salam buat seluruh pendengar RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Pontianak. Mantap. Saya putarkan lagunya Still Heart dengan She's Gone. Boleh ya? Nah, kita ke dua lagu dulu ya pendengar ya, karena dua lagu ini sudah 13 menit durasinya. Jadi takutnya nanti kebanyakan kok sampai 3 lagu. Jadi kita coba dua lagu dulu, nanti kalau masih ada waktunya nanti kita boleh buka request lagu terakhir ya. Kalau nggak ada ya udah saya closingan. Baik, dimulai dari Power of Love dari Jennifer Rush.

0: Tuberkulosis atau TBC pada anak bisa tampak mirip dengan flu atau infeksi pernapasan biasa. Namun, ada beberapa ciri yang membantu orang tua atau pengasuh mengenali kemungkinan TBC dan tahu kapan perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga medis. Berikut pernyataan Dr. Wendy Nurfandi, spesialis anak.
1: Kait dengan TBC anak, kalau TBC anak ini biasakan kan dia penyakit kronis ya. Artinya gejala-gejalanya itu sudah lama. Misalkan yang pertama batuk lebih dari 2 minggu. Ya. Kemudian yang kedua berat badan anak ikut atau bahkan turun selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga demam hangat-hangat saja tuh, tumang-tumang doang, demam ringan. Dan itu juga kira-kira lebih dari 2 minggu. Dan yang terakhir, biasanya itu anaknya jadi lemes, nggak aktif, mudah lelah, nah kayak gitu. Dari 4 hal tersebut, kita harus memberikan obat-obatan dulu nih. Sampai sudah kita terapi dengan obat tersebut, ternyata nggak ada perubahan. Baru kita harus pikirkan apakah ini mungkin salah satu gejala dari TBC anak. Gitu. Beda dengan batuk pilek biasa. Kalau batuk pilek biasa kan mungkin hanya kurang dari 2 minggu, terus kita kasih obatan, udah sembuh gitu. Nah, sedangkan kalau pada TBC anak ini, kamu kasih obat biasa, standar obat batuk pilek biasa, nggak ada perubahan. Karena kumannya khusus, obatnya juga khusus gitu. Jadi, makanya ketika ada batuk pilek, ya silahkan ke dokter anak dulu, kasih obat dulu, obat standar biasa untuk batuk pilek. Ternyata tidak ada perubahan dan masih bertahan 2 minggu, baru kita akan pikirkan, oh mungkin ini anak TBC nih, coba kita prokap lebih lanjut pada TBC-nya gitu. Kira-kira.

Dan pendengar, sudah di 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Untuk Anda yang tertinggal dengan program Ruang Rindu kami, bisa bergabung lagi esok hari ya, pas betul. Pas 23.00 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar. Selain ini masih akan kami hadirkan rangkaian informasi, juga lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, dia nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasanya disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secakir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengundang guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 8 Juni 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar yang berbahagia, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Pontianak pagi ini, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, siap temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam program dan informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pagi ini kita akan buka dengan Mutiara Pagi, pendengar, di mana beberapa saat lagi kita akan terhubung bersama dengan Ustazah yang nanti kita akan membahas mengenai satu tema menarik, yaitu keuangan syariah bukan hanya untuk muslim, bersama dengan Ustazah Dr. Yulia SEIMAG. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Akan kami hadirkan juga komentar dan opini Anda, musik dan informasi, cek fakta, hingga nanti kita juga akan ada Halo RRI temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak. Kembali bersama kami di rangkaian Pontianak pagi ini. Kita awali hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan program Mutiara Pagi dengan tema keuangan syariah bukan hanya untuk muslim. Menarik pendengar ya, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan bersama dengan saya sudah hadir via Zoom Meeting Ustazah Dr. Yulia S.E.I.M.A.G. Assalamualaikum Ustazah Yulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustazah, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, pagi ini cerah dan alhamdulillah sehat juga.
0: Luar biasa. Ustazah tinggal di planet mana nih, cerah nih? Karena alhamdulillah di Pontianak hujan ya Ustazah ya. Nikmatnya ya. Tapi pagi ini kita sudah mulai beraktivitas pendengar ya. Untuk para pendengar kami yang sudah setia ya di depan radio atau di depan YouTube mendengarkan Mutiara Pagi edisi hari ini, kita membahas keuangan syariah pendengar ya, bukan hanya untuk muslim. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau nanti ingin sharing ya bersama dengan Ustazah Yulia, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Menarik, hari ini kita akan membahas mengenai keuangan syariah lagi. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat membahas tentang keuangan syariah juga Ustazah, kebetulan ya. Dan pagi ini mungkin akan kita lanjutkan lagi pendengar ya. Kemarin ramai nih Ustazah yang ingin bertanya. Nah, silakan pendengar ya yang bergabung bersama kami pagi ini. Untuk itu saya silakan kepada Ustazah Yulia untuk menyampaikan pengantar ya selama 15-20 menit, setelah nanti baru pendengar silakan untuk bertanya. Silakan Ustazah Yulia.
1: Baik, terima kasih Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di program Mutiara Pagi. Tema yang akan saya angkat hari ini, pagi ini, adalah tentang keuangan syariah bukan hanya untuk muslim. Jadi memang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa keuangan syariah itu hanya diperuntukkan bagi umat Muslim atau umat Islam. Karena apa? Karena ada kata syariahnya di situ. Maka sebagian masyarakat mengira bahwa layanan ini bersifat eksklusif dan hanya untuk kalangan umat Muslim saja gitu. Padahal jika kita melihat prinsip-prinsip yang mendasarinya, keuangan syariah itu sesungguhnya menawarkan nilai-nilai yang universal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh siapa saja tanpa memandang agama, suku, maupun latar belakang budaya. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan mencoba memahami apa sih sebenarnya keuangan syariah dan bagaimana nilai-nilai yang ditawarkannya dan mengapa sistem ini dapat menjadi pilihan bagi seluruh masyarakat. Nah, kita coba pahami dulu apa itu keuangan syariah. Nah, kalau dilihat dari definisinya, keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Nah, apa sih contoh pengelolaan keuangan ini, keuangan syariah ini? Mungkin kita bisa merujuk kepada lembaga keuangan syariah seperti misalnya perbankan syariah. Nah, itu termasuk sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan atau menggunakan prinsip syariah. Nah, selain perbankan syariah, ada pegadaian syariah yang memang kalau untuk di wilayah Pontianak ya, di wilayah Pontianak, di mana-mana kita bisa melihat lembaga-lembaga keuangan ini. Kemudian ada asuransi syariah. Selain itu juga ada BMT ataupun yang kita kenal dengan koperasi syariah. Nah, ini masuk dalam sistem pengelolaan keuangan syariah. Nah, tujuan dari lembaga-lembaga keuangan ini adalah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata. Nah, selain itu, tujuan dari keuangan syariah ini untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, apa itu kemaslahatan? Kemaslahatan itu adalah kebaikan bersama, manfaat bersama. Kemudian menciptakan keseimbangan, keadilan dalam aktivitas ekonomi ya yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tadi. Nah, jadi keuangan syariah itu tidak hanya berbicara tentang halal dan haram, tapi juga berbicara tentang prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan sosial. Jadi nilai-nilai tersebut sesungguhnya merupakan nilai universal yang ini bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, semua orang bisa tanpa memandang ras, suku, dan agama tadi. Nah, dalil yang mendukung hal ini adalah salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 107, di mana ayat ini menyatakan, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Nah, jadi agama Islam atau prinsip-prinsip yang ada di dalamnya itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam gitu. Jadi tidak dibatasi. Terus mengapa keuangan syariah ini tidak hanya untuk muslim gitu? Paling tidak ada tiga alasan. Yang pertama adalah memang prinsipnya bersifat universal, bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, misalnya dalam transaksi syariah, semua akad tuh harus jelas, ya. Harga harus diketahui. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbisnis harus transparan. Tidak boleh ada penipuan maupun manipulasi di dalamnya. Nah, bukankah setiap orang, apapun agamanya, menginginkan transaksi yang jujur dan adil? Semua orang gitu. Karena itu, prinsip syariah sejatinya adalah prinsip etika bisnis yang universal dan bisa diterima oleh semua orang tadi. Yang kedua, menekankan keadilan dan pembagian risiko. Nah, dalam sistem keuangan konvensional yang umum yang kita kenal, hubungan seringkali berbasis kreditur, debitur, sementara dalam keuangan syariah terdapat konsep kemitraan dan berbagi risiko. Jadi konsepnya antara pengguna keuangan dengan lembaga keuangannya sendiri itu hubungannya adalah hubungan kemitraan. Jadi untung sama untung misalnya dalam konsep bisnis, dan rugi sama rugi, itu yang dimaksud dengan menekankan keadilan dalam pembagian risiko. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah berorientasi pada sektor real. Keuangan syariah mendorong transaksi yang memiliki aktivitas ekonomi nyata. Artinya, tidak hanya berputar di sektor keuangan, tapi juga mendukung perdagangan, pertanian, industri, UMKM, dan berbagai usaha produktif lainnya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih eksklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Gitu. Nah, fakta menariknya, banyak non-Muslim menggunakan keuangan syariah. Jadi pernah dilakukan penelitian untuk apa lembaga keuangan di sekitar Pontianak ya, mungkin salah satu bank syariah. Setelah diteliti ternyata di sana ada 11% masyarakat non-Muslim yang mengakses bank syariah. Nah, ini kan fakta yang menarik ya. Dan bank syariah juga tidak menutup diri terkait dengan masyarakat yang non-Muslim yang ingin melakukan apa pelayanan secara syariah. Jadi boleh-boleh saja, tidak masalah ketika masyarakat misalnya ingin menabung nih menggunakan prinsip-prinsip syariah. Mereka datang ke bank syariah, kemudian mereka membuka rekening di bank syariah dan dilayani tanpa membeda-bedakan baik suku, ras, maupun agama tadi. Jadi lembaga keuangan syariah tidak menutup diri hanya untuk kaum hanya untuk kaum Muslim saja, ya. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan sekilas, Bang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustazah Yulia sudah menyampaikan pembuka ya mengenai tema kita pagi ini, pendengar, keuangan syariah bukan hanya untuk muslim. Sudah disampaikan tadi di pembuka, pendengar ya, bahwa memang bahkan juga banyak nasabah bank syariah di setelah diteliti ternyata juga banyak nasabah yang non muslim begitu Ustazah ya. Nah, artinya memang untuk rahmatan lil alamin. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-5701-042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Ustazah, yang menarik di salah satu di keuangan syariah atau di perbankan syariah itu kan banyak sekali istilah-istilah yang mungkin awam dan masyarakat belum pernah dengar begitu ya. Bagaimana caranya kita Ustazah untuk memahami istilah-istilah dalam akad transaksi keuangan syariah Ustazah, agar mungkin masyarakat awam ini paham begitu mengenai istilah-istilah yang ada dalam transaksi syariah.
1: Bagaimana cara kita memahami istilah-istilah yang ada di lembaga keuangan syariah? Tentu saja dengan cara mencari tahu ya, mencari tahu lewat apa kita mencari tahu. Banyak jalan untuk mengetahui atau untuk mempelajari terkait dengan ini. Yang pertama mungkin kita bisa tanya-tanya secara langsung ya, bisa datang ke lembaga keuangan syariahnya, tanya sama CS yang ada di dalamnya, misalnya ingin buka rekening bank syariah nih gitu kan. Nah, datang di sana, jangan hanya saya mau buka rekening bank syariah tanpa harus tahu apa sih akad yang ada di dalamnya. Tanya dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya, misalnya dalam pembukaan rekening itu ada akad, ada perbedaan akad, ada dua akad misalnya. Apakah ingin membuka rekening bank syariah tabungan maksudnya menggunakan akad wadiah atau menggunakan akad mudharabah gitu kan. Kan ada dua pilihan tuh. Apa bedanya nih? Nah, bedanya yang wadiah tanpa biaya administrasi, yang mudharabah ada biaya administrasinya gitu. Karena memang akadnya ini berbeda. Yang wadiah untuk titipan, yang nama kita nitipkan barang misalnya kan, dan barang yang dititipkan berupa uang tadi bisa dimanfaatkan oleh bank, tapi si nasabah tidak dikenakan biaya administrasi gitu. Kemudian akad yang mudharabah tadi, akad bagi hasil, nah, kita menitipkan bukan menitipkan uang ya, kita ya mungkin lebih ke menitipkan uang untuk dikelola ya, untuk dikelola. Nah, karena mudharabah ini prinsipnya menggunakan prinsip bagi hasil, maka ada bagi hasil ataupun ada keuntungan yang diperoleh oleh si penabung tadi dengan akad ini. Beda dengan yang wadiah tadi, kita hanya nitip, nah, tapi tidak ada bagi hasilnya, tapi biaya administrasi tidak ada gitu. Nah, ini tinggal masyarakat pilih aja mana yang mau gitu kan. Kalau di konvensional kan hanya menggunakan prinsip satu ya, bunga gitu. Jadi tabungan ada bunganya, kemudian ada biaya administrasi. Tapi kalau di syariah tidak, ada perbedaan, ada dua jenis sistem tabungan tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengetahuinya? Bisa saja bertanya, minta penjelasan lebih rinci ataupun lebih jelas gitu kan. Yang kedua, mungkin sebelum datang ke bank syariah, nasabah bisa saja belajar. Sekarang kan udah punya internet ya, bisa tanya-tanya dengan Google misalnya kan, apa sih bedanya itu kan. Atau kalau kurang jelas juga bisa tanya dengan memang orang-orang yang mengerti dengan ini ya, termasuk misalnya para ya para tenaga-tenaga pengajar di bidang ekonomi syariah, tentu mereka paham ya terkait dengan ini. Mungkin gitu, Pak. Jadi kita proaktif untuk mencari tahu terkait dengan ini.
0: Baik, gitu. Itu pendengar ya. Belum lagi kalau pinjaman ya Ustazah ya, banyak tuh istilah-istilahnya tuh pendengar ya.
1: Iya.
0: Karena dulu sempat belajar juga akuntansi syariah, agak pusing sama istilah-istilah itu Ustazah. Baik, itu dia pendengar ya. Kemudian kita ke penelpon Ustazah ya, ada salah satu pendengar kami yang saat ini terhubung bersama kami via WhatsApp ya. Ada Manjang Siti di Ula-Ula Kubu. Assalamualaikum Manjang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatih.
0: Iya, Mak Enjang Siti, kami bersama dengan Ustazah Yulia sedang membahas tentang keuangan syariah, Mak Enjang. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Siapa Aulia?
1: Waalaikumsalam.
2: Aulia.
0: Yulia, Ustazah.
2: Yulia, ya. Tadi nak manjang itu gelap bagi tidur. Ada hujan lah mati, hujan.
0: Iya betul, panjang.
2: Jadi saking-saking kedingin itu terkelap. Tapi dikit-dikit enggak panjang bisa menanggapnya. Jadi gini, panjang nanya kan nih. Kalau kita misalnya menyimpan uang di bank syariah itu, uangnya berbunga enggak gitu maksudnya? Dan berapa persen? Karena kemarin-kemarin tuh Manjang coba masukkan Bank Indonesia itu kalau lama tidak ditambah tuh malah uang Manjang berkurang. Karena Manjang dulu tuh pernah sakit gitu. Nah, jadi uangnya bertahan tidak ditambah. Jadi makin ngurang uang Manjang. Sudahlah Manjang ambil aja. Tak jadilah nabung gitu kan. Nah, ini
1: Di
2: gitu ya Manjang tanya kan ya Ustazah. Alia, Yulia, makasih atas penjelasannya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Ustazah.
1: Jadi ceritanya Manjang tadi ini nabung di ya Bank Syariah lah ya intinya. Terus udah lama nitipkan uang di sana, bukannya bertambah, malah berkurang gitu kan. Jadi tadi kan saya jelaskan ada dua akad yang digunakan di bank syariah. Tabungan dengan menggunakan akad wadiah, kemudian tabungan menggunakan akad mudharabah. Nah, mungkin kalau saya lihat tadi Manjang itu menabung menggunakan akad mudharabah. Akad bagi hasil. Jadi kalau memang kita menabung dengan uangnya yang jumlahnya tidak terlalu besar, sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan akad wadiah itu ya. Karena kalau akad wadiah tidak ada biaya administrasinya, Manjang. Biaya administrasinya tidak ada. Jadi uang kita insya Allah jumlahnya aman, segitu nominalnya aman gitu. Karena tidak ada biaya administrasi. Nah, tapi kalau kita menabung dengan akad mudharabah tadi, setiap bulan kita dikenakan biaya administrasi. Jadi kalau kita tidak nambah uang kita, nah biaya administrasi itu terpotong setiap bulan. Ujung-ujungnya kan apa ya? Ujung-ujungnya terkikis jumlahnya itu berkurang gitu karena adanya biaya administrasi tadi. Jadi ketika kita menabung dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang besar, itu mungkin bisa menggunakan akad mudharabah tadi karena ada bagi hasilnya. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya, sedikit, mungkin bagi hasilnya tidak terlalu besar, ya, ada bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah, tapi jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan biaya administrasi tadi. Jadi lebih besar biaya administrasinya dibandingkan dengan bagi hasil yang diterima, gitu. Gitu. Jadi sebaiknya memang kalau memang Manjang pengen nampung di Bank Syariah, pilihlah akad tadi yang menggunakan akad wadiah, sistem titipan. Jadi tidak ada biaya administrasinya. Nah, saya juga sendiri kalau nabung tuh lebih milih akad wadiah karena itu tadi tidak ada biaya administrasi. Kecuali tabungan kita jumlahnya besar ya. Jadi antara pendapatan bagi hasil kita dengan biaya administrasi itu lebih besar apa? Bagi hasilnya gitu. Tapi kalau uangnya sedikit, lebih besar biaya administrasi dibandingkan dengan bagi hasil. Jadi kalau bank syariah itu tidak menggunakan prinsip bunga tadi, tapi menggunakan prinsip bagi hasil. Nah, itu tadi ada dua akad yang digunakan. Nah, masyarakat kan banyak nggak tahu nih, nggak ngerti gitu.
0: Betul.
1: Makanya perlu apa ya, perlu cari informasi lebih lanjut lah.
0: Betul, artinya tadi yang disampaikan oleh Ustazah Yulia, pendengar ya, Sebelum kita buka rekening, tanya dulu Ustazah ya, ini sebaiknya pakai akad yang mana begitu ya? Ada mudharabah dan juga wadiah tadi. Silakan disesuaikan juga pendengar dan nanti tuh yang namanya bukan bunga namanya Ustazah ya kalau di keuangan syariah ya.
1: Dan bagi hasil.
0: Tapi bagi hasil itu bagi hasil. Dia. Silakan pendengar ingin bergabung bersama kami lainnya silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Ustazah, kita ingin tahu juga bagaimana saat ini kondisi keuangan syariah di Indonesia dan dengar-dengar kan Indonesia jadi sektor jadi leading sektor ya Ustazah ya, untuk keuangan syariah dunia. Bagaimana Ustazah? Boleh beri gambaran kepada kami?
1: Betul, jadi memang Indonesia itu termasuk negara yang sistem ekonomi syariahnya itu maju lah seperti itu ya. Jadi memang mungkin karena penduduk Indonesia mayoritas muslim, 80% ke atas tuh muslim, jadi memang ketertarikan terhadap keuangan syariah juga tinggi ya. Jadi negara-negara yang memang salah satu negara yang aktif terhadap keuangan syariah itu adalah Indonesia gitu. Nah, itu gambarannya untuk minat ya, minat masyarakat terhadap perbankan atau terhadap lembaga keuangan syariah, baik itu pegadaian, asuransi syariah, kemudian ada lembaga-lembaga mikro yang syariahnya gitu.
0: Baik, luar biasa pendengarnya, saking banyak ya umat muslim kita di Indonesia begitu Ustazah ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Zila ya di Jalan Karet. Ustazah, kalau saya ingin meminjam sejumlah uang di bank syariah untuk kebutuhan konsumtif ya sehari-hari atau mungkin ingin merenovasi rumah begitu, bagaimana akad yang digunakan dan bagaimana nanti sistem pembayaran pinjaman uang di perbankan syariah? Bagaimana Ustazah?
1: Nah, kalau ingin ya katakanlah untuk merenovasi rumah tadi ya, ini kan artinya pembiayaan. Kalau di bank syariah itu istilahnya bukan kredit tapi pembiayaan ya, pembiayaan syariah. Jadi datangi bank syariah, kemudian sampaikan keinginan untuk merenovasi rumah. Jadi nanti bank syariah akan merujuk ke akad yang namanya murabahah di sana. Murabahah ini adalah akad jual beli, di mana nanti bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli gitu. Nah, apa yang diperjualbelikan di sana? Kalau memang ingin merenovasi rumah tadi, yang mereka jual adalah bahan-bahan bangunan gitu. Nah, jadi kayak semen, apalah yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, kayu misalnya gitu kan. Nanti ada harga beli dari bahan-bahan bangunan tadi. Jadi bank itu membeli bahan-bahan bangunan dari toko yang memang udah ditunjuk oleh nasabah. Kemudian nanti dari bangunan ini, nah totalnya berapa dilunasi oleh pihak bank syariah, nanti tinggal di total ya jumlahnya berapa, dan pihak nasabah membayar dari total dari bahan bangunan tadi berapa totalnya, kemudian dibayar secara cicil misalnya dalam jangka waktu berapa tahun misalnya. Nah, itu akad yang bisa digunakan. Tapi sebetulnya banyak pilihan akad sih kalau untuk pembelian rumah misalnya. Ada beberapa alternatif akad yang bisa dipakai. Misalnya kalau untuk pembelian rumah satu rumah full bisa pakai akad sewa. Bisa pakai akad sewa. Jual beli juga bisa, sewa juga bisa di sana dengan sistem pembayaran. Misalnya disepakati berapa tahun nih nasabah mampu membayar dengan total total jumlah barang yang dijual tadi misalnya kan. Kemudian dicicil setiap bulannya berapa gitu. Memang ada apa ya, tingkat keuntungan yang diambil oleh bank. Dalam sistem jual beli itu dalam Islam kan tidak melarang sistem jual beli, Artinya boleh bank mengambil keuntungan dalam sistem jual beli ini. Misalnya dari harga bahan bangunan tadi totalnya 50 juta misalnya. Dari 50 juta bank bisa mengambil keuntungan misalnya 10% dari setiap tahun dari total bahan tadi. Memang kalau akad murabahah ini terkesan seperti bunga, sehingga banyak masyarakat yang menyatakan bank syariah tuh sama aja dengan konvensional karena menerapkan sistem persen juga gitu kan. Kalau bunga kan menerapkan sistem persen ya, berapa persen dari uang yang dipinjamkan. Nah, kalau bank konvensional kan total persennya tuh dari uang, jumlah uang. Sementara dalam jual beli itu ada barang yang diperjualbelikan. Nah, jadi ada barang. Berapa persen tingkat keuntungan yang diambil oleh bank syariah berdasarkan harga barang tadi. Jadi di sistemnya jual beli. Kalau pinjaman bunga, pinjaman di konvensional itu kan tidak ada barang yang diperjualbelikan. Jadi totalnya tuh keuntungan yang diambil persentasinya dari uang gitu kan. Jadi tidak ada barang. Tapi kalau dalam bank syariah harus ada barang yang diperjualbelikan. Nah, harga misalnya harga rumah 100 juta, bank beli dengan developer 100 juta, kemudian bank jual dengan nasabah 120 juta misalnya. Ini kan konsep jual beli dan ini tidak dilarang. Nah, Allah menyatakan ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah tuh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tadi. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dalam jual beli ada barang yang diperjualbelikan, tapi kalau dalam konsep bunga tidak ada barang, jadi uang saja. Gitu. Itu bedanya di situ. Ya. Nah, jadi bisa kalau nasabah ingin renovasi rumah tadi, datangi saja bank syariah, kemudian sampaikan keinginannya untuk merenovasi rumah. Nanti bank akan apa menindak lanjut ya, seperti apa prosesnya.
0: Baik, seperti itu ya tadi Kak Zila yang bertanya ya. Silakan nanti disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Langsung tanya-tanya nanti sama kakak-kakak yang ada di bank syariahnya begitu ya. Ustazah tadi sempat disinggung sedikit ya. Mungkin di masyarakat kita, saya masih sering mendengar Ustazah, ah sama saja gitu kan. Bank syariah dengan bank konvensional sama aja gitu. Apa tantangannya Ustazah untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan konvensional dan syariah ini Ustazah?
1: Memang untuk konsep syariah ini agak lebih detail sehingga masyarakat menganggap itu rumit ya, lebih rumit. Sehingga mereka

0: pensiunal tadi. Konvensional pinjam 100 juta, kembali 120 juta contoh gitu kan. Kalau di bank syariah jual rumah 100 juta, kemudian bank beli 100 juta, bank jual lagi ke nasabah 120 juta. Nah, ini kan mirip-mirip dengan yang bunga tadi. Pinjam 100 juta, kembali 120. Jual rumah 100 juta, kembalinya 120 karena keuntungannya 20 juta untuk bank gitu kan. Itu kan mirip. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di konvensional tadi kan tidak ada barang ya. Kalau dalam kreditnya kan tidak ada barang. Nah, kecuali mereka juga punya akad jual beli rumah tuh kan, ada juga akad jual beli rumah, tapi untuk akad pinjaman uangnya tuh yang tidak sesuai dengan syariah gitu. Nah, bedanya ada barang dan tidak ada barang gitu. Nah, bedanya di situ. Kemudian ada lagi pernyataan bank syariah tuh lebih mahal dibandingkan dengan ya, bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan yang konvensional gitu. Jadi banyak faktor sih yang menyebabkan bank syariah itu lebih mahal ya dibandingkan dengan bank konvensional. Mungkin apa ya, jangkauan gitu kan, jumlah nasabah. Kalau bank dengan jumlah nasabah lebih besar, mungkin tingkat keuntungan mereka juga lebih besar gitu kan. Nah, kalau jumlah nasabahnya lebih kecil, mungkin juga tingkat keuntungan mereka lebih kecil. Jadi biaya operasional karena lebih rumit juga, biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang simple tadi, yang bank konvensional lebih simple gitu. Nah, mungkin bisa dianalogikan kayak gini lah gitu kan. Ada dua baju yang dijual, yang satu baju muslim ya, muslimah ya, yang perempuan misalnya. Yang satu bajunya pendek, terus tidak perlu bahan yang lebih banyak, kemudian jahitnya juga perlu sedikit karena dia hanya kecil bajunya gitu kan, tanpa menutupi lengan, tanpa menutupi kaki. Nah, itu kan simple, bajunya simple, jahitannya juga tidak terlalu mahal, bahannya juga tidak terlalu banyak gitu. Dibandingkan dengan baju muslimah yang tangannya panjang, roknya di bawah panjang, ada jilbabnya lagi gitu kan. Lalu kita sebagai masyarakat menyatakan, ah, baju muslimah lebih mahal daripada baju pendek gitu kan. Nah, mending udahlah, lebih kayaknya lebih syariah yang baju pendek lah. Karena apa? Karena dia lebih murah gitu. Jadi murah mahalnya tuh tidak bisa menjadi patokan kadang gitu. Nah, demi untuk apa ya, memenuhi kriteria memakai baju seorang muslimah, kita rela misalnya membeli baju tadi yang lebih mahal. Harusnya kan begitu. Kita rela beli yang lebih mahal gitu dibandingkan dengan baju pendek tadi yang memang biaya operasionalnya tidak besar gitu. Nah, jadi syariah atau tidak syariahnya itu tidak bisa dilihat dari murah atau mahalnya. Nah, kalau sesuai syariah mungkin tidak apa-apa kita keluarkan uang lebih besar karena ini memang sesuai dengan standar syariah. Mungkin bisa dianalogikan dengan produk di bank tadi ya. Kenapa bank syariah lebih mahal? Karena memang dia lebih jelimet gitu kan, lebih lebih detail saja. Misalnya terkait dengan pengawasannya biar lebih sesuai dengan syariah gitu. Terus bertele-tele harus beli barang dulu. Kalau di konvensional nggak perlu beli barang gitu kan, cukup uangnya saja serahkan ke nasabah. Nah, kalau di konvensional harus bank syariah nih harus ngecek barang ke lokasi. Kemudian berkali-kali ya, berkali-kali turun ke lapangan baru akhirnya deal, barang bisa dijual gitu. Nah, itu mungkin bedanya di situ, ya.
1: Baik, seperti itu Pak Renjar ya. Mungkin kita memang masih menghadapi tantangan-tantangan seperti itu Ustazah ya, untuk mengedukasi mengenai keuangan syariah ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, dari Agung di Sungai Jawi. Assalamualaikum Ustazah katanya ya. Banyak yang bilang, saya pernah dengar nih Ustazah, sistem keuangan syariah lebih mengedepankan keadilan dan transparansi. Apakah nilai-nilai ini memang bisa dirasakan oleh semua orang tanpa memandang agama? Ini ada nih Ustazah, teman saya non-muslim tapi tertarik untuk menggunakan bank atau produk syariah. Apakah diperbolehkan dan

0: apakah manfaatnya akan sama saja yang akan dirasakan? Nah, silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Sebetulnya itu benar sekali. Jadi prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab itu harus dikedepankan oleh bank syariah untuk semua kalangan masyarakat. Tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, tidak. Jadi seandainya ada pun masyarakat non-muslim ingin punya rekening atau punya tabungan atau mengambil pembiayaan di bank syariah, tidak ada halangan. Jadi datang saja dan tidak ada perbedaan antara muslim atau non-muslim tadi. Jadi sama. Ya, jadi diperlakukan sama. Tidak ada pengecualian. Gitu. Karena memang bank syariah berlaku untuk siapapun, rahmatan lil alamin tadi. Dan banyak juga udah orang-orang non-muslim yang mengakses bank syariah. Mereka mungkin merasa bank syariah lebih transparan terkait dengan harga, jadi mereka merasa tertarik untuk menggunakan. Malah mereka lebih aktif ya, orang-orang yang katakan Chinese gitu kan. Mereka datang bank syariah dan mereka nego. Di bank syariah itu bisa nego harga. Misalnya untuk beli rumah, bisa nego harganya. Gimana kalau harganya sekian? Bagaimana kalau keuntungan yang diperoleh bank sekian? Jadi total sekian gitu. Dan mereka nego gitu.
0: Baik, menarik ya. Bahkan juga di konsep syariah juga bisa dinego sampai cincai ya Ustazah ya.
1: Iya, bisa nego berapa harga. Kan jual beli tadi kan?
0: Betul.
1: Nah, jual beli tadi kan bisa tawar menawar tuh dalam hal jual beli.
0: Baik, untuk fasilitas dan manfaat semuanya sama saja Ustazah ya, tidak ada
1: Sama
0: bedanya
1: saja,
0: ya.
1: tidak ada perbedaan.
0: Baik, seperti itu pendengar. Menarik sekali ya diskusi kita pagi ini, luar biasa. Mungkin banyak juga yang teredukasi dan mulai ingin berpindah ke keuangan syariah. Silakan pendengar ya, dari hatinya terlebih dahulu tentunya. Dan tentunya bukan hanya untuk muslim juga nih keuangan syariah. Baik Ustazah, di penghujung Mutiara Pagi kita edisi hari ini mengenai keuangan syariah bukan hanya untuk muslim, kami silakan Ustazah untuk menyampaikan penutup ya dan kesimpulan yang ingin disampaikan kepada pendengar kami. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih sahabat pendengar RRI yang berbahagia. Jadi keuangan syariah itu adalah sistem keuangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan kebermanfaatan sosial. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan kebutuhan semua manusia, apapun agama dan latar belakangnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang keuangan syariah, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang lebih etis, lebih adil, dan lebih mensejahterakan masyarakat, seluruh masyarakat. Jadi, keuangan syariah bukan hanya untuk muslim, tetapi untuk siapa saja yang menginginkan transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yulia sudah membersamai kami dalam Mutiara Pagi edisi hari ini membahas keuangan syariah bukan hanya untuk muslim. Dan untuk Anda pendengar yang ketinggalan mungkin ingin menyimak kembali, dapat mengakses kembali ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak edisi hari ini 8 Juni 2026. Terima kasih Ustazah, semoga sehat selalu.
1: Sama-sama, amin.
0: Amin. Dan nanti kapan-kapan kita bahas lagi pendengar ya mengenai keuangan syariah ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari, jam 6 pagi, menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Antusiasme warga warnai kegiatan bola gembira sambut siaran Piala Dunia.
2: Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di antara.
1: Kompetisi olahraga madrasah 2026 dipastikan digelar Juli mendatang.
3: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena tenis meja

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, dari dunia pendidikan, semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma tahun 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M, MAN se-Kalimantan Barat, Solihin, mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
2: Dan insya Allah untuk cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
1: Kurma 2026 diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan di sekolah tersebut.
2: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional.
1: Selain menjadi ajang meraih prestasi, Kurma tahun 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporannya.
3: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
4: Terus ada mukholat, ini rumah ibadah. Rusun guru A, guru B, ada juga guru-guru. Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA. So, kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen, kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
3: Alfi menjelaskan seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Harmanta Syarutani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan, sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Berikut laporannya.
3: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
6: Juni, jadi Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh dirubah-rubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur. Yang terlanjur ini sudah didata ada 600.000 lebih kurang. Maka dia harus ganti. Harus ganti 500.000 hampir 600 lah. Enggak sampai 600, 582.000-an. Dia harus ganti. Kalau irigasinya bagus, dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana. 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, dia terserah. Kalau dia tada hujan, satu kali. Jadi gedung-gedung yang sudah maket lahan sawah itu pasti suruh ganti.
3: Zulhas menjelaskan bagi lahan sawah yang telah terlanjur beralih fungsi, pemilik atau pihak terkait diwajibkan mengganti dengan membuka lahan sawah baru. Ketentuan penggantian disesuaikan dengan kondisi lahan, mulai dari 2 hingga 3 kali luas lahan yang dialih fungsikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani melaporkan.
0: Dari informasi olahraga, pendengar, antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan CFD Ayani Pontianak. Ini merupakan hasil kolaborasi dari LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara.
7: Event Bola Gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak saat datang ke booth Bola Gembira kawasan CFD. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga kaum perempuan turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola.
8: Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di antara, sehingga tidak ada yang ketinggalan mendapatkan informasi kegembiraan kita siaran sepak bola Piala Dunia yang menjadi keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
7: Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Dedi Kanza dari Antara Biro Kalbar mengatakan mendukung penuh dan mengajak masyarakat untuk antusias dalam menonton gelaran Piala Dunia 2026.
9: Kami dari Antara Biro Kalimantan Barat sangat mendukung penuh dalam hal bagaimana sosialisasi kemudian mengajak masyarakat untuk antusias menyaksikan Piala Dunia dengan nonton di TVRI.
7: Salah satu pengunjung, Aswin Pohan, juga tampak gembira saat mengikuti games Bola Gembira tersebut. Menurutnya, euforia Piala Dunia makin terasa di Pontianak.
10: Sangat menyenangkan ya, meskipun saya tidak berhasil memasukkan bola, tapi sangat menyenangkan. Istilahnya euforia Piala Dunia itu sudah terasa sampai dengan Pontianak ini.
7: Siaran Piala Dunia 2026 akan menyajikan 104 laga yang dimulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Wilhelmus melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Melawi, Kuburaya, dan Kayong Utara. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuasulu, dan Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Melawi, dan Kapuasulu. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, dan Kayong Utara. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 51 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 14 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan perlu diwaspadai untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan. Wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Fat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi juga.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kami menyapa rekan-rekan kami terlebih dahulu pendengar ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Tadi dari suara terdengar di sana ada Yeptro, Faisal, Dini dan juga Firdaus pendengar. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin terlebih dahulu ingin tahu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing Satker. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini Yeptro?
2: Oke, baik rekan Fatih dan teman-teman dan pendengar ya. Cuaca di Sintang memang dari semalam juga cukup hujan lebat ya. Cukup lebat dan tadi subuh juga sempat hujan sebentar. Tapi sekarang memang sudah berhenti. Tapi untuk cuaca sendiri di Sintang saat ini memang sedang mendung juga ya. Tidak seperti biasanya di jam segini memang sudah cukup cerah. Tapi pagi ini mendung, semoga tidak hujan ya. Dan tentunya untuk aktivitas pagi ini cukup lengang juga, karena mungkin mengingat kondisi cuaca pagi ini yang memang mendung, ini sangat mendung juga apalagi khususnya di wilayah Jalan Yeseo Fang Urai Sintang ini, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
3: Ya rekan Patih, kalau di perbatasan kurang lebih sama ya seperti di Sintang nih pada pagi hari ini. Dari kemarin sore ya itu mendung, kemudian maghribnya kalau di wilayah perbatasan ini sempat ada hujan, namun hanya membasahi. Kemudian tengah malam juga sempat ada hujan dengan ringan. Kemudian pada pagi hari ini ya di wilayah perbatasan sedang hujan juga dengan intensitas yang cukup ringan dan cukup dingin juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Fatih.
0: Baik, artinya gunung di depan tidak tampak ya Bang Faisal ya?
3: Enggak tampak sama sekali, Fatih.
0: Itu artinya sedang mendung ya di luar ya. Kita bergeser ke Sanggau, rekan Dini di sana yang paling cantik sendiri. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, rekan Dini?
4: Oke, baik Fatih ya. Ya perempuan sendiri hari ini, gak ada yang lain. Oke, kalau di sana dari semalam hujan ya dengan intensitas sedang, tapi ini kayaknya baru aja reda Fatih, jadi masih cukup mendung dan memang agak sejuk juga, dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang Fatih.
0: Terima kasih, kita bergeser ke Sambas yang biasanya cuacanya suka beda sendiri, ini beda planet sepertinya ya. Firdaus, bagaimana kondisi di Sambas?
5: Bisa aja Fatih ya. Oke, di Sambas gak jauh beda Fatih. Cuaca di Sambas pagi hari ini berawan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar.
0: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, dari tadi subuh juga masih sempat turun hujan gerimis ya. Dan saat ini pukul 6.30 Kota Pontianak masih berawan pendengar ya, dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang sudah mulai beraktivitas. Tampak juga beberapa Satuan gabungan ya dan juga Polantas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Dini akan melaporkan Wakil Bupati Susana Herpenak ajak warga Sanggau untuk tanam pohon. Selengkapnya silakan Dini.
4: Oke, baik, terima kasih Fatih. Ya, nah, untuk informasi yang pertama pendengar ya, ini kegiatan Summer Weekend yang ke-6 ini dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat ya terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Dan ia juga menyampaikan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Karena menurutnya dengan menjaga alam juga perlu dilakukan secara keberlanjutan ya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Wabu Susana juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini, dan setiap pohon yang ditanamkan ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjaga investasi bagi generasi mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih informasi pembuka dari Sanggau ya. Kita masih mengenai pelestarian adat ya dan juga lingkungan yang ada di Sanggau. Wakil Bupati Susana masih ya menilai pelestarian adat sejalan dengan pembangunan daerah. Disampaikan rekan kami Faisal.
3: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena menegaskan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Di kesempatan yang sama, ia menyampaikan gawai adat Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga sarana memperkuat kebersamaan gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Wakil Bupati Susana menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kita kali ini hadirkan informasi dari Pontianak pendengar, di mana semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kali ini kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan siap digelar pendengar pada awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN atau Madrasah Aliyah Negeri dari seluruh Kalimantan Barat. Ajang yang mempertemukan pelajar Madrasah Aliyah se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya sebagai tuan rumah. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah K3M MAN Sekalbar Solihin mengatakan antusiasme Kepala Madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis. Kurma 2026 ini pendengar diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak, dan kali ini kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Yeptro akan melaporkan. Bupati Sintang tegaskan penutupan open dumping harus tuntas hingga Agustus 2026. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih, di mana

0: percepatan pembangunan sanitary landfill merupakan tindak lanjut dari perintah pemerintah pusat untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Nak paling lambat Agustus 2026. Dan ia juga mengungkapkan apabila percepatan pembangunan sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, maka sanksi administrasi yang saat ini diterima berpotensi meningkat menjadi sanksi pidana. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan petambak garam Sambas memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk tingkatkan produksi. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, baik Fatih, para petambak garam di Kabupaten Sambas kali ini memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk meningkatkan hasil produksi garam mereka. Teknologi ini digunakan di kawasan Pantai Kampak Indah, Dusun Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Paluh, yang memang dikenal sebagai salah satu daerah pesisir penghasil garam rakyat. Dengan teknologi tersebut, produksi garam menjadi lebih cepat dan kualitas garam yang dihasilkan juga lebih dibanding cara tradisional. Tunnel geomembran sendiri menggunakan lapisan khusus berbahan plastik HDPE yang dipasang di tambak garam untuk membantu mempercepat penguapan air laut, sekaligus menjaga garam tetap bersih dari campuran tanah dan lumpur. Dan pendengar, di Sambas, garam yang diproduksi kelompok usaha garam rakyat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pengawetan ikan dan juga ubur-ubur. Selain dipakai nelayan, garam tersebut juga dijual di pasar sekitar dengan harga Rp2.500 per kilogram. Dan penggunaan teknologi modern seperti ini dinilai sangat membantu petambak, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu. Jika sebelumnya produksi garam sangat bergantung pada panas matahari dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kini proses panen bisa berlangsung lebih cepat dengan hasil yang lebih stabil. Selain meningkatkan produksi, teknologi geomembran juga membuat kualitas garam menjadi lebih putih dan bersih. Karena itu metode ini mulai banyak ya diterapkan di berbagai daerah penghasil garam di Indonesia sebagai upaya meningkatkan daya saing garam lokal. Meski begitu, penerapan teknologi ini masih memiliki tantangan, terutama di sisi biaya pemasangan yang cukup besar bagi petambak kecil. Namun banyak pihak menilai penggunaan tunnel geomembran tetap menjadi langkah penting agar usaha garam rakyat ini bisa berkembang lebih modern dan produktif. Dan pendengar, melalui inovasi ini, para petambak di Sambas berharap produksi garam lokal terus meningkat dan mampu menjadi sumber penghasilan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga keberlangsungan usaha rakyat, modernisasi tambak juga diharapkan dapat membantu ketahanan produksi garam nasional di masa depan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan dan menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari Sanggau pendengar, di mana rekan kami Dini akan melaporkan Pemkab Sanggau minta warga kurangi penggunaan plastik. Selengkapnya, silakan Dini.
1: Ya baik, Fatih, ini dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Marsenius Juni Hardi, ini mengajak masyarakat yang untuk mengurangi

0: penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan upaya ini juga dinilai penting untuk menekankan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sanggau. Untuk perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah plastik, dan langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Karena menurut penjelasan dari Marsenus ya, ini sampah yang dihasilkan masyarakat pada akhirnya akan bermuara ke tempat pembuangan akhir untuk diproses dan dikelola. Namun kapasitas pengelolaan sampah juga memiliki keterbatasan sehingga diperlukan dukungan masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Dan ia juga berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Fatih.
1: Terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas kembali pendengar ya. Kali ini kami akan update informasi mengenai abrasi Pantai Arung Parak yang sempat menjadi sorotan. Kemenko Infrastruktur turun langsung ke Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, betul sekali Fatih, abrasi pantai di Desa Arung Parak kali ini memang masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena gelombang laut terus mengikis bibir pantai hingga mendekati pemukiman warga. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan bisa mengancam rumah warga, fasilitas umum hingga produksi masyarakat pesisir. Melihat kondisi tersebut, Bupati Satono turun langsung meninjau lokasi bersama staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi pantai yang terus terkikis. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan akan ada langkah penanganan untuk mengurangi dampak abrasi. Salah satunya disiapkan adalah pembangunan beton pemecah ombak atau pengaman pantai agar hantaman gelombang laut ini tidak terus menggerus kawasan pesisir. Dan langkah ini diharapkan bisa melindungi pemukiman warga sekaligus menjaga kawasan pantai tetap aman. Bupati Satono mengatakan penanganan abrasi tidak bisa ditunda terlalu lama karena dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Selain mengancam rumah warga, abrasi juga berisiko merusak akses jalan dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pesisir. Dan masalah abrasi sendiri memang bukan hal baru di wilayah pesisir Sambas. Beberapa daerah lain seperti Paloh dan Jawai ini juga mengalami kondisi serupa akibat gelombang laut dan perubahan iklim yang mempercepat pengikisan garis pantai. Bahkan di beberapa lokasi, abrasi disebut terjadi hingga beberapa meter setiap tahunnya. Karena itu masyarakat berharap rencana penanganan dari pemerintah ini benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebatas peninjauan lapangan, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Karena kalau misalnya kita lihat di maps sendiri pun memang itu wilayah pesisir udah pantai lepas begitu ya Firdaus ya. Kalau bisa
2: itu dekat
1: kita...
2: sekali Fatih. Kalau tinjauan saya kemarin di Metang Putus saja udah hampir nyentuh jembatan itu.
1: Baik, semoga segera mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya untuk lokasi di pesisir tentunya pendengar. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga. Kali ini rekan kami Faisal akan melaporkan Kodim Sanggau gelar INKAI dan Dimkap tingkat pelajar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih, Kodim 1204 Sanggau menggelar kejuaraan karate INKAI dan Dimkap bagi pelajar se-Kabupaten Sanggau di Aula Makodim Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Dranizia menyampaikan karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas serta rasa tanggung jawab. Dia menyampaikan Kodim Sanggau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti INKAI dan DIMKAP, tentu diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi momentum penting ya dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi ke tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda mengatakan kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup tingkat pelajar se-Kabupaten Sanggau mempertandingkan berbagai kategori sesuai kelompok usia dan tingkatan peserta. Disebutkan seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pengawasan wasit dan juri yang berkompeten. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kita masih dari dunia olahraga pendengar, kali ini Piala Dunia akan kami bahas pendengar ya, di mana antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan Car Free Day Ayani Pontianak, dan ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Event olahraga Gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak saat datang ke booth Bola Gembira kawasan Car Free Day Pontianak, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Baik pria maupun wanita turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola. Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI yang resmi, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui Antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Itu dia pendengar, informasi dari RRI Pontianak. Masih dari berita olahraga, rekan kami Yepter di Sintang akan melaporkan turnamen Domino Orado 2026 dalam rangka HUT Kota Putus Sibau resmi dibuka. Dari Kapuas Hulu, silakan Yepter.
4: Baik rekan Fatih, di mana Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Fransiskus Diat, nah secara resmi memang telah membuka turnamen Domino Orado Kapuas Hulu tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Putus Sibau yang ke-131. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri juga oleh sejumlah kepala perangkat daerah, Ketua KONI Kapuas Hulu, pimpinan Bank Kalbar Cabang Putus Sibau, pengurus Orado, sponsor, serta para peserta turnamen pada hari Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dan dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, pengurus cabang Orado Kapuas Hulu, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga, khususnya olahraga domino yang kini semakin berkembang dan diminati di Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya atas capaian Pemcap Orado Kapuas Hulu yang dalam waktu relatif singkat telah menunjukkan prestasi yang membanggakan setelah resmi terbentuk pada April 2026 dan Orado menjadi anggota KONI Pusat pada 21 Mei 2026. Atlet-atlet Orado Kapuas Hulu juga telah mengikuti kejuaraan provinsi di Pontianak dan juga berhasil meraih peringkat keempat pada kategori U18. Dan prestasi tersebut juga dinilai menjadi bukti bahwa olahraga domino memiliki potensi besar ya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Sekian informasi kedua dari Sintang Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda, dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, nanti dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
2: Terima kasih ya, kembali.
5: Terima kasih, Fatih.
1: Semangat hari Senin ya, walaupun mendung ya di sana.
5: Tetap semangat.
0: Oke, siap.
1: Tetap semangat. Dan pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang.